96.6 FM Jambi, hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang baru bergabung ya bersama Radio Manggis juga, selamat pagi buat Anda semuanya. Kita hadir kembali dengan rangkaian informasi berita selengkapnya. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Komandan Korem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, Bupati Tanjung Jabung Timur Dila Hikmasari dan Manajer Distrik 7 PT WKS Kurniawan menghadiri pemaparan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut perspektif regulasi pencegahan karhutla di lahan gambut oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Kegiatan berlangsung di PT WKS Distrik 7 Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Senin 21 September 2026. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al-Haris menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya pencegahan karhutla yang telah dilakukan selama ini. Menurutnya, praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar oleh masyarakat sudah mulai dapat diminimalisir. Gubernur Al-Haris juga menjelaskan pemerintah Provinsi Jambi juga telah membuat program pembukaan lahan tanpa bakar, namun diakui masih terdapat kendala, yakni terkait kepemilikan lahan itu sendiri. Saat ini lanjutnya, sekitar 40% kebakaran lahan terjadi di lahan masyarakat, sementara sisanya berada di kawasan Taman Nasional Tahura dan kawasan konservasi. Terkait hal tersebut, Gubernur Al-Haris menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mendorong regulasi yang memungkinkan pengambilan lahan-lahan konkrit di lahan gambut. Salah satu masukan yang dinilai sangat bagus dan disetujui oleh Gubernur Al-Haris adalah penanaman bambu di lahan gambut sebagaimana yang dipaparkan oleh Pangko Gap Wilhan 1. Gubernur Al-Haris juga menambahkan pihaknya bersama Danrem akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan menggelar rapat bersama unsur Forkopimda, Bupati, Wali Kota, dan Dinas terkait, serta melakukan edukasi penanaman bambu di beberapa lokasi lahan gambut.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, legalitas armada pengangkut sampah yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dipertanyakan Lembaga Bantuan Hukum Makalam. Sorotan mengarah pada nomor polisi kendaraan, yakni BH8243YZ dan BH8231YZ, termasuk nomor polisi BH8222YZ dan 8223YZ yang disebut tidak ditemukan dalam basis data Samsat Kota Jambi saat dilakukan pengecekan. Direktur LBH Makalam, Romianto, menyampaikan temuan tersebut melalui unggahan di akun pribadinya. Menurut Romianto, keberadaan kendaraan dengan nomor polisi yang disebut tidak teridentifikasi dalam sistem perlu mendapat penjelasan. Terlebih, armada tersebut digunakan untuk mengangkut sampah dan beroperasi di jalan umum.

Romianto juga menilai persoalan tersebut berkaitan dengan tertib administrasi kendaraan yang digunakan pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik. Karena itu LBH Makalah meminta pemerintah Kota Jambi memberikan klarifikasi mengenai status kendaraan tersebut. Pihak berwenang juga diharapkan memastikan kesesuaian antara nomor polisi, dokumen kendaraan, dan kendaraan yang beroperasi di lapangan. Kepala DLH Kota Jambi, Maharuzar, membantah adanya persoalan legalitas pada armada angkutan sampah yang digunakan pihaknya. Maharuzar memastikan armada yang disewa DLH telah memiliki dokumen kendaraan. Armada tersebut merupakan kendaraan sewaan yang digunakan DLH untuk mendukung operasional pengangkutan sampah di Kota Jambi.

Ya, saya Manggis, nanti kita akan balik lagi dengan beberapa informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, yang menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Jangan lupa untuk melengkapi surat-surat kendaraan dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 di kondisi kabut asap, jangan lupa untuk menggunakan masker demi menjaga kesehatan Anda. Dan juga yang masih setia mendengarkan Radio Manggis dimanapun Anda berada, jangan beranjak dulu ya, nanti kita akan masuk dengan informasi berita selanjutnya. Tetap di program Seputar Jambi.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, nggak dulu deh, Bim. Perutku lagi nggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggis semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda masih bersama Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Masih di program Seputar Jambi dengan rangkaian informasi berita yang kita hadirkan untuk Anda edisi Selasa 22 September 2026. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada atau yang baru bergabung ya. Selamat pagi buat Anda semuanya. Sembari menemani aktivitas pagi Anda, kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Perombakan dan penguatan struktur birokrasi kembali dilakukan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir melantik sejumlah pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada Senin 21 September. Pelantikan yang berlangsung di ruang ridang kantor Bupati Muaro Jambi menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan efektivitas kinerja aparatur sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Junaidi Mahir menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat bukan sekedar posisi struktural, namun jabatan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dia meminta para pejabat yang baru dilantik segera memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Menurutnya, kemampuan beradaptasi menjadi kunci agar roda pemerintahan dapat berjalan maksimal. Selain itu, Junaidi Mahir juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Sinergi yang kuat dinilai menjadi modal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Dan dia juga mengingatkan sumpah jabatan yang telah diucapkan bukan hanya bagian dari seremoni pelantikan, melainkan harus menjadi komitmen moral dan profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, meningkatnya kekeruhan air baku Sungai Batanghari membuat Perumda Tirtamayang Kota Jambi melakukan penyesuaian operasional di sejumlah instalasi pengolahan air. Penyesuaian dilakukan sejak Minggu 20 September 2026 dan masih berlangsung hingga Senin 21 September 2026. Langkah tersebut diambil untuk menjaga kualitas air hasil pengolahan sekaligus memastikan proses produksi tetap berjalan stabil. Perumda Tirtamayang melakukan penyesuaian operasional di instalasi pengolahan air Broni 2 dan Tanjung Sari dengan mengurangi debit distribusi pengaliran sekitar 10%. Pengurangan debit ini berdampak terhadap pelayanan air bersih di sejumlah wilayah Kota Jambi. Wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Palmerah, Jambi Timur, Jambi Selatan, Kota Baru, Jelutung, Alam Barajo, Danau Sipin, dan Telanepura, termasuk beberapa kelurahan di masing-masing kecamatan. Perumda Tirtamayang menyebut langkah tersebut bersifat penyesuaian operasional sesuai kondisi air baku di Sungai Batanghari. Pemantauan terhadap kondisi air baku dan proses pengolahan terus dilakukan. Penyesuaian operasional juga akan kembali dilakukan apabila terjadi perubahan kondisi di lapangan. Perumda Tirtamayang meminta pengertian pelanggan atas dampak penyesuaian tersebut. Kualitas air hasil pengolahan disebut tetap menjadi prioritas dalam setiap langkah operasional.

Ya, selamat pagi semuanya. Itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan di program Seputar Jambi. Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas pekerjaan Anda di pagi hari ini. Dan tetap jaga kesehatan, selalu berhati-hati dengan segala pekerjaan Anda dimanapun Anda berada. Yang pastinya untuk Anda tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis karena masih banyak program lain yang akan hadir menemani Anda. Di kondisi kabut asap yang masih beredar di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, diingatkan kembali kepada Anda semuanya untuk menggunakan masker, terutama yang beraktivitas di luar ruangan. Dan untuk saya Manggis yang berkendaraan pribadi roda 2 dan roda 4, selalu berhati-hati dalam berkendaraan, tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Keselamatan prioritas nomor 1 untuk Anda bersama keluarga tercinta. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di program Seputar Jambi. Sekaligus saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya.
4: Mainkan.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Manggis, wisata dan kuliner.
0: Salah satu objek wisata yang memiliki keindahan dan kesejukan alam yang luar biasa adalah Bukit Kayangan. Pesona objek wisata Bukit Kayangan merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Kota Sungai Penuh. Letaknya di gugusan Gunung Raya berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat, tepatnya di Desa Bina Karya. Ketinggian bukit ini mencapai 2000 meter dari permukaan laut dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Untuk menuju objek wisata ini, pelancong terlebih dahulu memasuki Kota Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh, bukit itu bisa terlihat jelas. Dengan mengendarai kendaraan roda 4 atau roda 2, pengunjung harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Waktu yang dibutuhkan dari Sungai Penuh ke Bukit Kayangan ini berkisar 35 menit. Saat berada di Bukit Kayangan, kita akan merasakan kesejukan. Apalagi kabut tipis yang menyelimuti seluruh puncak bukit menimbulkan kesan seolah-olah kita sedang berada di Kayangan. Ketika kabut mulai tersapu angin, keindahan lembah di bawahnya terkuat jelas. Pengunjung pun bisa melihat panorama alam Kerinci yang mengagumkan dari ketinggian. Danau Kerinci dan bentangan petak-petak sawah serta hamparan padi yang menguning, desa-desa tempat tinggal penduduk yang bertebaran, dan deretan bukit barisan bisa dinikmati dari tempat itu. Kesejukan udaranya membuat kita kian betah berlama-lama di Bukit Kayangan. Bukan itu saja, di sebelah utara terhampar lembah yang ditumbuhi pohon bambu yang menghijau dan jalanan yang berkelok dari bukit. Panorama ini menciptakan pemandangan fantastik. Kondisi jalanan menuju Bukit Kayangan beraspal dan cukup lebar. Fasilitas di objek wisata ini pun cukup memadai. Suasananya asri dengan beragam pepohonan tinggi dan rindang. Udaranya sangat sejuk dan jauh dari polusi. Di samping itu, di objek wisata ini telah dibangun sebuah pondok permanen yang diperuntukkan bagi para pelancong bersantai, menikmati pemandangan alam Kerinci. Objek wisata satu ini sering dikunjungi pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa

0: dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis.
2: 96 FM Radio Manggis,
3: yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
4: Radio Manggis
5: dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih hebat.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Surya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib,

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

96.6 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Selamat pagi Sohib Manggis. Jumpa di hari ini tepatnya Selasa 22 September 2026 bersama Tata Cita tadi. Semangat gue yang Manggis. Yuk merapat yuk.

Di mana swipe manggis hari ini? Di mana? Di mana? Di mana sih enggak dengar? Ya gimana ya, enggak tahu. Ya kasih tahu dong di mana swipe manggis. Ya mana tahu lagi di suatu tempat gitu ya. Bisa berbagi keadaannya di mana gitu. Yaudah langsung saja. Yuk WhatsApp ataupun like comment di Facebook Manggis Pasif atau Facebooknya Manggis Pasif langsung ya mas jawab ya. Gitu ngantuk mah itu. Manggis 96 FM. Ya langsung aja untuk line teleponnya 24187 tapi nanti di pukul 11 siang aja. Buat aku gila, bikin aku merana. Udah itu tadi cuman aku tak bisa. Kali ini kita harus bisa sama Inggris. Bisa apa? Harus bisa semangat pokoknya untuk semuanya. Jadi top stage.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, Suami Magis. Jumpa di edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi, Tribun Jambi.

0: Gubernur Jambi Al Haris bersama Komandan Korem 042 Garda Putih Brigjen TNI Nyamin dan Tim Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Satgas Karhutla Provinsi Jambi melakukan patroli udara memantau langsung titik kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjab Timur pada Senin siang. Usai patroli udara memantau langsung Karhutla bersama Komandan Korem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Yamin, pada sesi wawancara dengan rekan-rekan media, Gubernur mengemukakan bahwa dirinya bersama Danrem baru selesai melakukan patroli udara. Dan menurut Gubernur Jambi, dari hasil pantauan udara, api masih terlihat aktif dan merayap di atas lahan gambut dengan cakupan yang cukup luas. Gubernur juga mengakui penanganan di lokasi tersebut tidak mudah. Tim darat kesulitan menjangkau titik api karena harus melewati hutan belantara dengan akses yang sangat terbatas. Dan juga Gubernur menyampaikan untuk wilayah kedua di Desa Labuan Pering, upaya pemadaman sudah dilakukan masyarakat dengan membuat sekat bakar untuk membatasi api agar tidak merembet ke kebun milik warga. Gubernur juga menambahkan pihak Pemprov sudah mengarahkan untuk dilakukan waterbombing pada hari esoknya di lokasi Labuan Pering agar api tidak sampai membakar kebun warga. Selain itu juga pihaknya menunggu potensi hujan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Dan terkait luas lahan terbakar, Gubernur menegaskan belum bisa merilis angka pasti karena kebakaran terjadi di dua wilayah provinsi, yakni Jambi dan Sumatera Selatan. Beralih ke berita selanjutnya, Polda Jambi masih mendalami dua perkara kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah areal korporasi. Dua kasus tersebut terjadi di areal PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau REKI di Kabupaten Batanghari dan PT Samhutani di Kabupaten Sorolangun. Kedua perkara saat ini telah masuk tahap penyidikan. Penyidik masih mendalami penyebab kebakaran serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan tersebut. Kasubdit Tipiter di Treskrimsus Polda Jambi, AKBP Hadi Handoko mengatakan, luas lahan yang terbakar di areal PT REKI berdasarkan data sementara mencapai sekitar 5 hektar. Dalam perkara tersebut, penyidik telah meminta keterangan dari 7 orang yang berasal dari pihak perusahaan. Sementara itu, kebakaran yang terjadi di areal PT Samhutani, Kabupaten Sorolangun diperkirakan mencakup sekitar 50 hektar. Penyidik juga telah memeriksa 5 orang dari pihak perusahaan untuk mendalami kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap pihak perusahaan belum dapat diartikan sebagai indikasi keterlibatan dalam tindak pidana. Penyidik masih mencocokkan keterangan para saksi dengan fakta serta barang bukti yang ditemukan selama proses penyidikan. Dan selain meminta keterangan saksi dan pihak perusahaan, penyidik juga memeriksa kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla di kedua kawasan tersebut.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu,

Semangat gue yang manggis, lanjut lagi di sini. Selamat pagi untuk suami manggis yang baru aja gabung. Suami manggis tidak akan terganti lah pokoknya. Nah, di mana nih suami manggis saat ini? Ayo, di mana? Mungkin ada di jalan, di pinggir-pinggir mana gitu. Oke lah kalau begitu. Apalagi nih ya, kita cek dulu lah ya komennya. Selamat pagi, ada Rianto di Sungai Gelam. Ini lagi di Sungai Gelam. Oke, lagunya meriang. Menyapa buat semuanya aja, selamat pagi untuk hari ini. Semangat dalam siarannya. Buat Mama kasih banyak. Oke, siap. Terus siapa lagi? Ah, Neng Nelly. Hai Tata, assalamualaikum. Masih menyapa di sini dari kota seberang yang adem ayem dihantam asap semakin membahana. Itu kebakar lahan di Tatulyaman seberang loh, Tak. Ah, di mananya? Lagunya dong yang baru lebih gacor. Salam sehat aja semua sama Manggis, Tata juga ya. Terima kasih. Sepenuh hati aku mohon kau tetap di sini. Assalamualaikum Kak Ririn. Lagunya dong pesan terakhir. Salam kepak aja bos Mas Magis. Assalamualaikum Kak Murti. Pagi semuanya. Aku lagi di sini ta menanti hujan. Di Bungo hujan lebat loh subuh tadi katanya. Kita kapan ya? Emang benar kata Dilan, rindu itu berat. Rindu hujan lebat seperti rindu itu berat apalagi rindu hujan lebat gitu dong. Kan enak dengarnya. Aduh, yang rindu hujan, iya aku juga rindu kamu. Ah. Semoga ya, kayaknya udah ada tanda-tandanya deh ya. Katanya juga tadi ya, di sebagian Palmerah semalam gak hujan, cuman gerimis. Tapi di daerah Jeramba Bolong itu hujan. Gak tahu ada juga katanya di daerah Tungkal juga hujan. Ya udah gak apa-apa, pelan-pelan aja ya Soe Manggis ya. Sabar. Ada Bunda Rizka di Kampung Bugis hadir. Lagunya dong Dendeng Goyang Dendeng Balado. Iya, selamat pagi Bunda Rizka. Terima kasih Bu.

Dan memang sih ya Soe Manggis, sepertinya untuk perkiraan cuaca di Selasa 22 September kali ini, potensi hujan ada di 8 kabupaten kota, bahkan Bungo potensi hujan petir. Nah, 3 daerah di Jambi lainnya juga berpotensi udara kabur. Dan sementara berdasarkan dari laman bmkg.go.id, suhu udara di Provinsi Jambi di kisaran 18 hingga 31 derajat Celcius. Dan wilayah barat meliputi Kerinci, Kota Sungai Penuh, Merangin dan Bungo juga Tebo. Nah, untuk Kabupaten Kerinci diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara 18 hingga 23 derajat Celcius. Dan juga sama di Merangin ya, diperkirakan hujan ringan, dan Kabupaten Bungo mengalami hujan petir, benar sekali tuh ya. Jadi untuk wilayah tengah ini kondisi cuaca diperkirakan bervariasi dari mengalami udara kabur dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Semoga menyusul juga di sini ya Soe Manggis ya, kita berharap sekali tuh. Kata Syawati tadi ya, belum ya. Oke, di kawasan Cempaka Putih lagunya RT5 ya, RW3 ya. Aku sampai akhir dunia. Oke, itu dulu ya Soe Manggis. Tadi kita balik lagi, kok agak lama baliknya ya kayaknya. Biar Soe Manggis gak meriang, kita kasih meriang dulu. Ada cita-cita tak?

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles,
2: sahabat. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

Masih di 96 FM, semangat gue manggis. Lanjut lagi nih untuk saya manggis. Prepare lah ya kita ya untuk terima-terima di line telepon 24187.

Terima kasih tadi buat Abah Wasil Sampangan yang udah ikutan gabung, juga buat Bang Alimin, terima kasih. Lagunya Goyang Handphone, oke sebentar ya. Yang

0: Agnus banget gue manggis.
1: Goyang yuk.
0: Abang. Ayo, kenapa suaranya Mbak?
1: Tapi udah bisa kuat-kuat ya goyangnya ya pelan-pelan Mbak ya.
0: Oh iya, iya. Kenapa suaranya?
1: Lagi kayak mana gitu nah. Nggak diomongin, nggak enak ngomongnya.
0: Apa?
1: Mau ngomongin tapi nggak enak ngomong.
0: Oh ya udah nggak usah diomongin di sini. Tapi kemana aja nih kemarin-kemarin nih?
1: Itulah balik dari merantau, tahu-tahu balik ke rumah radiola baru. Kepar.
0: Gitu ya udah dah. Oke, nama digoyang sama apa Mbak Susi?
1: Goyangnya ini apa nih? Mungkin Mas ya.
0: Ori lah, menurut Ori.
1: Ori ya. Menunggu Bella kalau Ori. Menunggu anak yang mau datang.
0: Dari siapa nih? Roma.
1: Janganlah, dari Rita lah.
0: Apa?
1: Dari Rita Sugiarto.
0: Dari Rita Sugiarto.
1: Menunggu.
0: Oke, ya siap-siap. Ada.
1: Saya selalu lah ya yang nyariol sukses selalu yang terbaik ya.
0: Amin.
1: Ya Allah, amin. Ya,
0: sama-sama.
1: Keluarga. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Halo, selamat pagi Manggis.
1: Yuk goyang yuk.
0: Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mas Ahmad nih.
1: Iya, sehat Mbak Tata.
0: Alhamdulillah loh.
1: Sehat yang dicari Mbak Tata ya.
0: Iya benar.
1: Manggis pada sehat.
0: Amin, sama-sama.
1: Sakitnya biar bisa bergabung kembali.
0: Oke, amin. Iya apa?
1: Ilalang.
0: Ilalang.
1: Ya, biar ilalangnya bisa segar kembali.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Mbak Tata atas waktu dan lagunya.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Semangat Gio Manggis.
1: Juga yang lu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Gimana kabarmu, Cil?
0: Baik, Mbaknya juga ya, sama. Iya.
1: Yang lakunya dong, Cil.
0: Apa RT 5, RW 3? Ketawa.
1: Iya aja muter-muter jam.
0: Oh ya sabar ya. Siap pokoknya. Oke.
1: Okay. Ya banyak-banyak minum air hangat tetanggaku.
0: Ah oh, tuh, iya benar.
1: Ya kemarin kan kabur tuh.
0: Kabur.
1: Cari pulang-pulang malah ke airport. Atas terima kasih ya.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang makin lidahnya goyang.
0: Nah itu dia dulu soal manggis. Mana ada siapa buat goyang lagi? Iya, ntar nih kosanya. Pokoknya kita putar di sini di Smart Goyang Manggis. Yuk goyang.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Kembali hadir seputar Jambi News Update dan berikutnya informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Jambi Express. Gubernur Jambi Al Haris bersama Komandan Korem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Nyamin dan Bupati Tanjung Jabung Timur Dila Hikmasari dan Manajer Distrik 7 PT Wira Karya Sakti atau WKS Kurniawan menghadiri pemaparan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut perspektif regulasi pencegahan karhutla di lahan gambut oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Kegiatan berlangsung di PT Wira Karya Sakti Distrik 7 Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjab Tim pada Senin siang. Dalam sambutan arahannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya pencegahan karhutla yang telah dilakukan selama ini. Dan menurutnya praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar oleh masyarakat sudah mulai dapat diminimalisir. Gubernur juga menjelaskan, pemerintah Provinsi Jambi juga telah membuat program pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB, namun diakui masih terdapat kendala, yakni terkait kepemilikan lahan itu sendiri. Saat ini lanjutnya sekitar 40% kebakaran lahan terjadi di lahan masyarakat, sementara sisanya berada di kawasan Taman Nasional, Tahura, dan kawasan konservasi. Terkait hal tersebut, Gubernur menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mendorong regulasi yang memungkinkan pengambilan langkah-langkah konkret di lahan gambut. Salah satu masukan yang dinilai sangat bagus dan disetujui oleh Gubernur adalah penanaman bambu di lahan gambut sebagaimana yang dipaparkan oleh Pangko Kepulihan I. Dan Gubernur juga menambahkan pihaknya bersama Danrem akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan menggelar rapat bersama unsur Forkompimda, Bupati dan Wali Kota, dan dinas terkait serta melakukan edukasi penanaman bambu di beberapa lokasi lahan gambut. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah daerah Provinsi Jambi berpeluang memiliki ruang fiskal yang lebih besar pada tahun mendatang. Salah satunya berasal dari wacana pengalihan pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD ke anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Dan jika kebijakan tersebut terrealisasi, pemerintah Provinsi Jambi berpotensi menghemat anggaran lebih dari 200 miliar rupiah setiap tahunnya. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Provinsi Jambi Agus Pringadi mengatakan pembahasan di tingkat pemerintah pusat mencakup mekanisme pengajian P3K. Selain itu, pembahasan juga berkaitan dengan penataan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Rencana pengalihan beban pembiayaan tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 3 tahun, mulai periode 2027 hingga 2029.
1: Saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat

0: Lanjut lagi di sini sama Magis. SGM ya, semangat gue Magis kita. Silakan aja telepon lagi 24187 tadi yang belum dapat teleponnya. Dan requestannya Dangdut Ori ya. Semangat gue Magis.
1: Goyang yuk, goyang dah.
0: Ini passwordnya Bang Tamrin tuh ketawanya dulu gitu ya Bang ya. Iya, itu yang bikin hafal kita itu ya. Kalau ini ketawanya, ini Bang Tamrin gitu.
1: Hafal saya. Yang ini tersisi saya.
0: Apa?
1: Tersisi.
0: Tersisi?
1: Iya, tersisi.
0: Oh, tersisi. Allah.
1: Pak datang oleh saya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lihat langkahku.
0: Versi siapa ya? Imam S. Arifin kali ya? Karena kan cowok yang nelfon ya. Oke. Semangat goyang Manggis.
3: Goyang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?
3: Ketawanya sedikit aja.
0: Oh gitu, biar beda ya.
3: Iya.
0: Oh, iya.
3: Iya. Jadi kalau semangat, kalau ketawa itu berarti gembira dan gimana ya?
0: Kenapa?
3: Ya pokoknya bersyukur pada Allah bahwa
0: iya.
3: Hujan sudah turun tapi belum deras.
0: Oke dah, mau digoyang sama apa?
3: Digoyang dengan pertemuan kedua.
0: Pertemuan kedua. Apa ya
3: judulnya?
0: Pertemuan kedua dari
3: kalau
0: duet
3: perempuan suaranya itu.
0: Iya, nada Soraya. Iya, nah, itu.
3: Mungkin gitu.
0: Duet ya, itu ya. Kalau enggak salah.
3: Saya enggak ngerti.
0: Okay, pertemuan yang ku gitu enggak sih lagi ya? Bukan.
3: Itu ya. Bukan.
0: itu Roma Irama ya. Ini ya, yang dari Rama. Siapa? Nada Nadi.
3: Insyaallah begitu ya. Enggak ngerti. Ya,
0: cuman ini aja kalau pertemuan kedua enggak ada deh. Pertemuan gak aja ada. Ya ada. Ya, jadi yang dari Nada Nadi gitu enggak apa.
3: Silakan oke okay aja.
0: Ayo udah. Oke okay, kalau ya. Gitu.
3: Terima kasih. Namanya pelayanannya.
0: Oke. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Pelayanannya. Aduh. Ini kita terima apa gitu. Ya udah lanjut lagi semangat ya, Magis.
3: Goyang yo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Password TB Nusantara apa ya?
3: TB Nusantara.
0: Tumban miri jahe. Baik, alhamdulillah. Bang Ijal juga gimana kabarnya lo?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mendung enggak sih di luar, Bang?
3: Ya, ini kali ini malah cerah. Tadi ya mendung.
0: Iya, tadi mendung ya kayaknya gelap iya. Ya. Ini kayaknya udah
3: cerah lagi.
0: Aduh. Ya, dadah, semoga nanti ada pertanda hujan ya, Bang ya.
3: Amin.
0: Amin. Iya benar. Oke, Bang mau digang sama apa?
3: Apa ya? Kehilangan ya dah.
0: Kehilangan, oke. Okay. Iya. Ada sama apa itu. Nih kayaknya kayak ada yang kehilangan kayaknya.
3: Kita apa ibu mertuanya Pak mau meninggal.
0: Oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan tadi hari ini atau kemarin?
3: Iya hari ini kayaknya.
0: Oh hari ini, iya. Oke okay, iya. Turut berduka cita buat Pak Mu ya dan keluarga semuanya ya.
3: Amin.
0: Iya terima okay, kasih buat Bang Ical informasinya. Oke okay, iya. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.
4: Goyang yo.
0: Yo, Bang Amar ya. Ini sih.
4: Bang Amrin tawa. Bang Tamrin kalau ketawa kan selalu senang kayaknya.
0: Iya, maksudnya bikin nular gitu ya kan enak ya. Kali dengar suara ketawanya. Ya,
4: senang nggak senang tapi selalu.
0: Ya nggak tahu.
4: Iya.
0: Ya kayaknya seneng aja dah nggak apa-apa bagus
4: iya,
0: dong.
4: Ketawa aja.
0: Iya bagus dong kan orang taunya Bang Tamrin seneng iya. Mulu ya Allah.
4: Iya ketawain katanya sehat ya.
0: Iya benar setuju. Oke. Okay. Iya. Lagunya apa dong?
4: Lagu dari Roma lagi boleh?
0: Kok Roma lagi? Roma lagi, istirahat dulu lah.
4: Oh, istirahat ya?
0: Iya, dia kan udah dua kali nyanyi ya, gitu.
4: Dia manggil terus gak apa-apa.
0: Ayo,
4: Emlyn. Lagunya apa ya? Sharmila.
0: Sharmila.
4: Iya. Ya, Asrap aja yang manggung.
0: Oke, siap. Ya, terima
4: kasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Monggo, satu lagi. Siapa di sana? Semoga manggis.
1: Goyang manggis.
0: Yuk, goyang yuk. Apa nih goyang ada semut? Apa, Bun?
1: Goyang.
0: Yuk, ayo kita goyang, Bun. Bunda kan?
1: Tadi ini jauh kok, bisa juga ya. Bunda di depan.
0: Oh, Bunda. Iya, bagus dong. Berarti bagus sinyalnya. Iya.
1: Kontak juga ya.
0: Iya, bagus berarti sinyalnya. Gimana? Udah jelas suaranya, Bun? Apa?
1: Dari Mansur S, menyesal.
0: Menyesal, oke, siap.
1: Ya, kasih Tata.
0: Iya, sama-sama, Bunda.
1: Sayang dari Bunda.
0: Makasih, aduh. Oke, itu dia dulu sama Megis. Itu langsung gercep aja deh, goyang lagi, yuk.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: floral, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

0: Lanjut. Oke, siap. Sesi terakhir kita di sini Soal Manggis 241-87, silakan aja penelpon terakhir kita di sini. Semangat gak Manggis?
1: Goyang yuk.
0: Yuk, is pas.
1: Di mana?
0: Kakak maunya di mana?
1: Suka hati dong.
0: Sehat ya kak?
1: Amin.
0: Amin. Iya sama, kan? Alhamdulillah.
1: Amin ya Allah.
0: Seneng kak lu adanya. Apa tuh?
1: Lagunya ini. Musim hujan.
0: Aduh ngantuk kali kak. Ini aku dengar musim hujan ini. Musim hujan.
1: Musim hujan.
0: Gitu. Musim hujan, ya, musim kawin gitu.
1: Iya musim kawin.
0: Ya, gak bisa mah itu lagunya.
1: Oh gak bisa ya?
0: Iya gak bisa.
1: Kebetulan gak hujan-hujan jadi gak ada orang.
0: Iya saya pengennya minta. Banyak kali ya kak undangan ya kak. Biarpun kagak hujan ya kak.
1: Iya. Lagunya ini. Apa? Apanya ya? Itunya lagu itu nah. Pertengkaran.
0: Pertengkaran, oke. Okay.
1: Boleh.
0: Ya, boleh.
1: Boleh kan? Hmm. Makasih aja.
0: Iya, makasih. Halo. Waalaikumsalam.
2: Oh, Sermila kasihku.
0: Selamat gak Manggis?
1: Goyang ayo.
0: Alhamdulillah jernih kali suaranya ini. Tapi sudah jernih banget suaranya loh.
1: Iya benar.
0: Dipakai apa ini obatnya dia itu biar Akepo jernih amat, gitu. So, iya dong. Kemana tahu nih ada Soal Manggis yang lagi enggak suara tenggorokannya Pak apa minum herbal alami. Bukan gitu.
1: Obat batuk.
0: Obat batuk lah ya. Iya, iya. Cari aja di apotek ya Mama ya.
1: Kok tahu?
0: Iya iyalah masa mau cari di warung itu.
1: Betul sama tugas.
0: Apa kok metugas lagunya apa tadi?
1: Iya Allah. Apa tadi belum ya?
0: Belum.
1: Dasi dan gincu udah mentok semua ya Allah.
0: Itu aja. Dasi dan gincu aja mentok ke situ pikirannya. Iya udah. Waalaikumsalam.

Dan terima kasih banyak semuanya untuk Swear My Gis yang dari tadi udah gabung di WhatsApp, Facebook ataupun juga di line telepon untuk edisi kita hari ini Selasa 22 September 2026. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya dan terus pantengin 96 FM Barometer Musik Dangdut Secapira ya. Kalau gitu saya tetap pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.com.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggi 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
2: Mutiara Hadis.
3: Keutamaan memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan darinya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa laparnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim aw taksifu anhu kurbah aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'an." Yang artinya, dan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan hidupnya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa lapar darinya. Hadis riwayat Tabrani.
4: Kembali di kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan.

0: spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: siang Pak.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka dangdut.

0: Campur Sari.
1: Bollywood.
0: Khas Manggis, request suka-suka.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Selamat siang Sohib Manggis. Selamat siang Sohib Manggis, bertemu kembali bersama saya Alia dan Bang Ale di edisi hari ini 22 September 2026 di program Khas Manggis Request Suka-Suka. Terima kasih Sohib Manggis yang masih setia stay tune di 96 FM Jambi menemani Anda yang sedang beraktivitas maupun yang sedang beristirahat di rumah. Selama 3 jam ke depan kita berdua hadir menemani Anda hari ini dengan rangkaian lagu-lagu yang lebih bervariatif. Dan terima kasih banyak untuk Sohib Manggis yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke.
1: Akhirnya benar banget ya, pastinya menemani siang Anda. Kita berdua hadir kembali, saya DJ Ale dan
0: saya Alia.
1: Apa kabar Alia?
0: Alhamdulillah baik Bang.
1: Udah makan?
0: Sudah.
1: Udah kenyang, udah semangat ya.
0: Iya.
1: Oke deh. Ya, saya Manggis semuanya, kita berdua hadir kembali menemani Anda selama 3 jam ke depan ya, sampai nanti jam 4 sore. Ya, kita akan menghibur Anda di suasana siang hari ini dengan pilihan lagu-lagu yang lebih bervariatif pastinya ya. Nah, kalau Alia sendiri nih, kondisi sekarang ini kabut-kabut asap seperti ini, bagaimana tadi dalam perjalanan menuju ke sini, apakah di area perjalanan Alia menuju ke radio itu masih kelihatan kabut asapnya pekat?
0: Masih
1: ada hawa aroma-aroma bakar-bakaran gitu. Kayak bau asap gitu.
0: Sedikit,
1: masih sedikit ya. Berarti enggak terlalu enggak terlalu sepekat yang beberapa hari kemarin ya. Dan mungkin Alia kondisinya mungkin ada info-info, ada yang sempat hujan-hujan gitu di daerah mana gitu.
0: Oh iya, kemarin

0: daerah kebun kopi sih. Hujan.
1: Hujan.
0: Hari, iya.
1: Sore. Oh, di daerah kebun kopi. Sore hujan.
0: Iya, hujan.
1: Oke. Terus kalau hari ini mungkin ada informasi, karena kalau tadi kan hawa apa agak-agak mendung ya, mungkin ada sempat di daerah mana yang mungkin Alia tahu gitu ya, atau belum update info ya? Belum, oke.
0: Belum,
1: iya deh. Oke deh, sama semuanya, kita hadir menghibur Anda semuanya, silakan aja gabung, caranya.
0: Oke, Sohib Manggis, yang mau gabung caranya gampang banget. Langsung aja di 24187 atau komen di Facebook Manggis Pasiful atau kirim ke nomor WhatsApp 08 11 74 51 500.
1: Iya, benar banget ya, lengkap ya, udah kita kasih informasi untuk Anda semuanya. Saya Manggis ya, pokoknya tenang aja, kita bakalan menghibur Anda semuanya dengan lagu-lagu yang lebih berbeda-beda ya, tergantung dari requestannya Saya Manggis. Alia, kita langsung aja ya untuk buka line telepon dulu ya.
0: Iya, langsung aja Pak. Halo, Sohib Manggis.
2: Halo, Manggis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Alia? Pasti Alia siaran nih.
0: Iya, Bunda. Alhamdulillah baik. Bunda gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Bunda baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, Bunda mau nanya ditanya.
1: Iya, cuma nanya kabar aja, Bunda tinggal di mana gitu kan.
0: Ini kan Bunda yang...
1: Ayo, Bunda yang mana makanya ditanya.
0: Kami lupa namanya.
1: Siapa Bunda, siapa?
0: Yang diwawancarai Bintang kemarin ya.
2: Sama Bisma.
1: Nah,
0: iya.
1: Iya.
0: Kami lupa namanya Bunda.
2: Tanya sama sebelah tuh.
1: Ya, oh tanya Bunda sebelah berarti.
0: Oh, Bunda Wati, iya.
2: Bundanya ada bulat ya.
0: Hah? Apa pun?
2: Oh kan bunda kan ada bulat.
1: Iya, Bunda Wati, nggak pakai O gitu ya. Iya, ada Bunda, sehat ya Bunda?
2: Alhamdulillah sehat. Ini gimana kabar Cogan sama macan?
1: Alhamdulillah sehat ya. Alia bingung dia, macan apa gitu katanya.
2: Macan mah manis cantik, Cogan mah cowok ganteng.
1: Iya deh, siap Bunda, lagunya apa Bunda?
2: Nah gitu, maksudnya Bunda nunggu Alia nanya tadi.
1: Oh iya, enggak. Dia lagi butuh pemanasan dulu Bunda.
2: Lagu Bunda dikubur sebelum mati aja dah.
1: Dikubur sebelum mati, siap.
2: Iya, kalau Bunda basma aja lah ya, Bunda lagi mau makan.
1: Oke, siap Bunda.
2: Kita makan siang ya Alia, makan nasi.
0: Iya Bunda, udah tadi barusan.
2: Kalau makan siang, ntar siangnya hilang.
0: Kenapa Bun?
2: Lewat aku.
1: Kalau makan siang, siangnya hilang ditelan, kata Bunda gitu.
0: Oh.
1: Ditelan alam gitu. Iya, Alia masih butuh improvisasi dari penelpon kayaknya.
2: Harus digembleng.
1: Nah, iya ini. Benar ya. Kalau saya enggak usah, yang harus menggemblengnya itu yang nelpon kayaknya ya.
2: Iya. Harus tuh.
1: Iya, deh siap Bunda, lagunya ditunggu ya.
2: Situ sama siapa aja?
1: Di sini ada Alia, ada Yuni,
0: ada Fahmi,
1: ada Yuni Sara, ada Alia Waroka, ada Fahmi Sahab.
2: Ya Fahmi ada, Fahmi Sahab.
1: Iya.
2: Fizi
1: lagi ada tugas.
2: Oh berarti dia di Malaysia sekarang ya?
1: Lagi ke luar negeri dia sekarang.
2: Fizi kan kawannya Upin Ipin.
1: Iya benar, Fizi terus juga si apa namanya tuh? Si temannya Upin Ipin siapa gitu namanya saya lupa ya.
2: Santi
1: ya, Meme. Meme. Jadi keluarganya Upin Ipin gitu ya. Anak-anaknya Kak Ros gitu. Iya deh Bunda siap.
2: Karena juga selesai aja lah ya.
1: Oke Bunda.
2: Mbaknya Cogan and Macan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi.
0: Halo Kas Manggis.
3: Selamat sore. Masihnya suka-suka.
0: Sore juga
3: selamat
0: Bunda.
3: Selamat siang.
0: Iya. Iya Bunda, halo apa kabar?
3: Minta lagu boleh, kabar baik, minta lagu boleh.
0: Boleh, lagu apa itu Bunda?
3: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua.
3: Mau Alia sepiring berdua? Jangan ah, lapar.
1: Kalau Alia mau, kalau saya enggak mau, Bun. Ah, Mama.
3: Oh, masih ada si ganteng.
1: Mm-mm. Kalau sepiring berdua saya enggak kenyang.
3: Iya, enggak.
1: Kalau sebaskom berdua kenyang.
3: Ah, tuh pinter. Top markotok.
1: Iya.
3: Minta lagu Ale.
1: Siap, Mama. Iya. Sepiring berdua ya, Maya.
3: Iya, benar. Iya,
1: yang pastinya halo, sehat ya, Ma.
3: Alhamdulillah agak mending, udah ya, bagus.
1: Oke, lanjut Mama salamnya.
3: Barusan Bunda Wati ya, Bunda Wati.
0: Iya.
1: Benar.
3: Salam Bunda Wati, Ramlan, Sofwan, Putra Pulau Kijang Abdullah, Ahmad Talang Banjar sama Bude Sumarno, Seni Bahyo, Pak De Ahmad, Pak Rudi Singeti, Bude Sila, Pak De Sardin, Kedek Sapani, Azami, Setiawan juga, Pak Rana, Mae Nila, Mbak Susi dua-duanya aja, Nida Filken, Bunda, apa lagi ya, Mama Lope Lope, Nadia Purnama bersama Mas Alimin, Celia, Muntama, Tero, Aurel, Sinta Palima, Pak Firdaus keluarga, siapa lagi ya Allah, bos semua ya Alia.
1: Oke, siap.
3: Alia, bos semua ya Alia.
0: Oke, siap Bunda.
3: Alia sama Alim, tugas kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum. Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Elo ya yang ada di Simpang Rimbo.
0: Halo, Kas Manggis.
4: Request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hadi Saputra Pulau Kijang hadir. Pak diam. saya mengenakan diri dengan di Aulia itu.
0: Oh ya Bang. Mungkin yeah. Abang ya.
4: Apa kabarnya ya?
0: Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa di mana Bang?
4: Hadi Saputra Pulau Kijang.
0: Oh.
4: Hadi.
0: Abang gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah amin. Baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, syukurlah.
4: Sehat ya.
0: Amin.
1: Amin.
4: Mau request lagu. Lagu Jawa ya.
1: Lagu Jawa silakan Bang Putra.
4: Soalnya ini Jawa ini kan.
1: Siap.
4: Pepiling.
1: Pepiling.
4: Pepiling.
1: Pepiling.
4: Iya. Pepiling.
1: Pepiling kayaknya lagu Pepiling enggak ada nih Bang.
4: Oh enggak ada.
1: Iya.
4: Lagu Jendar. Ya Allah. Jawa lagi. Pengen nyanding kue.
1: Hah?
4: Pengen nyanding kue.
1: Iya.
4: Kan,
1: dulu ya. Saya. Oh iya, enggak ada juga, Bang.
4: Mendem kangen, we.
1: Mendem kangen, siap.
4: Salam ya.
1: Oke. Okay.
4: Buat Mas Auli, Mas Aulia.
1: Mas Alia dan Mbak Ale gitu ya. Di balik.
4: Alenya mirip-mirip lah.
1: Iya, Ale, Alia gitu ya.
4: Dengan I. Salamnya buat Mas Ale dan Mbak Aulia.
1: Oke.
4: Okay. Selalu. Mm-hmm. Dengan teman-temannya juga. Terusnya buat Bunda Wati tadi dengan Bang Emannya. Terus buat Mama Elo, keluarga, mudah sehat selalu. Buat Bunda Aca Sumarno, buat Mas Ahmad, buat Kak Butet, buat Pak D. Selamat, buat Pak D. Sarpin, Pak, buat Pak D. Ahmad.
1: Yeah.
4: Terus buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan. Sudah ya Bang Alimin belum buat Bang Alimin dan Bunda Nadia Purnamanya, terus buat Cik Rusli, buat Bang Juli, buat Mbak Suci, buat Mbak Umi, buat Pak Ulan, buat Mama Iza, terus buat Mbak Anita, buat Bude Sila, Bude Solia, buat Mbak Yani, Bude Yani, buat Mbak Eka Revianti, buat Mbak Ajeng, buat semuanya saja tanpa dikecualikan, buat seluruh Sohib Manggis di mana saja berada lagi mendengarkan.
1: Okay.
4: Terucap mudah-mudahan semua pada sehat walafiat, yang
1: mudah-mudahan
4: terangkat penyakitnya oleh Allah SWT kembali sehat. Ya. Terima kasih, lagunya tadi ada masalah ya?
1: Lagu ada Bang Putra.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, Alia, kita komentar dulu ya. Assalamualaikum DJ Ale dan Alia.
1: Waalaikumsalam.
0: Request suka-suka darinya Mbak Ririn Azahra, lagunya Bimbang Menanggung Rindu ya. Salam kompak aja untuk semua Swipe Manggis. Assalamualaikum Bang DJ dan Alia. Waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Adarianto Songai Gelam Hadir, lagunya Sarmila. Salam untuk semua Swipe Manggis ya. Assalamualaikum DJ Ale dan juga Alia. Waalaikumsalam. Dari Bunda Rizka kawasan Kampung Bugis Hadir, lagunya Mudi Arau ya. Buat DJ Ale dan Alia, selamat tugas aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bang Agung SPDI, alhamdulillah kawasan Kasang Tanjung Nangko hujan deras katanya hari ini. Tanjung Nangko kawasan Kasang, hah, dekat rumah Yuni ya? Ya, Tanjung Nangko dekat sana kan? Kasang Puda ya. Oh, di sana hujan loh deras kata hari ini. Iya. Lagunya dong Jamu Pegel Melarat ya. Salam kompak aja buat semua saya Manggis ya. Buat DJ Ale dan juga Mbak Alia, terima kasih. Sama-sama. Oke, Alia?
1: Ya, Bang.
0: Kita putar dulu lagunya ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, saya Manggis, jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di 9 FM ya, tetap di Khas Manggis.
1: Request suka-suka.

0: Hey, nih, kopi buat kamu.
1: Nggak dulu deh, Bim. Perutku lagi nggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Radio Manggis.
2: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
3: Radio Manggis.
4: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Inilah Radio Manggis.
5: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik goyangnya.
6: Hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
7: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
6: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
8: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
6: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Selamat siang Sohib Manggis, terima kasih banyak masih setia mantengin Radio 96 FM Jambi di edisi Selasa 22 September 2026 di program Kas Manggis Request Suka-Suka. Masih bareng Alia dan Bang Ale menemani Anda semuanya yang masih sibuk dengan aktivitas pekerjaan atau yang lagi istirahat di rumah.

0: Iya, oke deh, selamat siang kembali untuk Anda yang masih setia ya, stay tune terus di 96 FM ya. Di hari ini masih bareng kita berdua ya, menemani Anda di suasana Kota Jambi, sebagian diguyur hujan ya, Ali ya?
1: Iya, sebagian iya. Enggak.
0: Sebagian enggak ya. Kita kayaknya belum dapat hujan hari ini.
1: Iya.
0: Belum dapat atau nanti kayaknya ya.
1: Mungkin besok.
0: Besok iya. Tapi alhamdulillah banget ya, Alia ya. Jadi beberapa kawasan dalam Kota Jambi sudah mulai ada yang hujan deras. Contohnya iya. Di Kasang Pudak ya. Hujannya deras, mudah-mudahan. Pokoknya daerah-daerah yang mungkin prioritas karhutla kalau bisa hujannya lebih banyak di sana gitu ya. Jadi biar kondisi kayak asap-asap sudah mulai berkurang gitu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Dan juga untuk menyehatkan kembali udara.
1: Benar.
0: Benar banget ya. Karena dari kemarin kan masih ada beberapa titik api yang masih ditemukan yang rawan-rawan karhutlah gitu ya. Oke deh, saya manggil semuanya menemani suasana siang Anda ya, yang lagi beraktivitas tetap semangat ya, mudah-mudahan tidak mengurangi dan tidak menghambat ya segala pekerjaan yang Anda jalankan. Ya mungkin kalaupun di tempat Anda hujannya deras, tapi ya itulah doa Anda kita dan semuanya, ya kan?
1: Iya, Bang.
0: Karena dari kemarin kan kita kemarau. Mintanya hujan kan?
1: Iya.
0: Ya, jangan dikasih hujan nanti mintanya yang lain. Iya, giliran hujan mintanya jadi panas lagi gitu ya. Enggak, kalau bisa beberapa hari ini kalau bisa hujan ya. Supaya semuanya bersih, udara bersih, kebakaran selesai, anak-anak bisa sekolah lagi gitu ya. Dan juga semua orang-orang yang beraktivitas di luar tuh sudah lebih nyaman ya dengan kondisinya ya. Oke, kita lanjut lagi Alia. Buat yang pengen ikutan gabung di 24187.
2: Halo, Kak Semanggis.
3: Waktunya suka-suka.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbak Painam. Ini dengan siapa?
2: Ini dengan Alia, Bunda.
3: Oh, Alia ya.
2: Iya, Bunda, apa kabar? Iya.
3: Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Kalian baik kan?
2: Kalian juga baik, alhamdulillah.
3: Amin. Yang penting kita sehat aja lah ya.
2: Iya, Bunda, benar banget.
3: Tapi tempat Bunda belum hujan loh.
2: Oh, belum ya?
3: Belum.
2: Di mana tuh, Bunda?
3: Di itu loh. Di memang kamu tahu di Palmerah tahu.
2: Tahu, Bunda tahu.
3: Ah, di situlah.
2: Oh, alah.
3: Iya, dengan siapa kamu di situ?
2: Sama Bang Ale, Bunda.
3: Ale!
0: Kenapa, Tante? Aduh.
3: Sehat kau, kan?
0: Alhamdulillah sehat, Tante.
3: Kenapa dengan suaramu rasanya gimana?
0: Aduh. Gitu. Kan biar Tante ngobrol dulu sama Alia.
3: Oh, iya, mantap kok.
0: Iya.
3: Tapi Tante bohongi dia.
0: Ya gak apa-apa. Gak apa-apa.
3: Ini kakak puter dia ya.
0: Iya, ini namanya. Kalau dia manggil kakak kayaknya gak pas gitu. Apa
3: jadi
0: Tante.
3: Apa?
0: Manggilnya Bunda aja kayak ya, gak apa-apa ya.
3: Iya boleh, Opung Alsha juga boleh.
0: Opung Alsha boleh. Iya.
3: Soalnya Ale Tante.
0: Iya, kalau saya manggil Opungnya gak boleh. Karena Tante masih muda.
2: Oh iya.
3: Aduh le, bikin hujannya gak jadi turun.
0: Gak jadi turun ya. Jadi belum dapat jatah hujan di Palmerah, Tante?
3: Iya kayaknya iya tadi.
0: Waduh.
3: Tapi di, kok gak lagi.
0: Di Kasang Pudak orang udah kedinginan semua tuh.
3: Iya, di mana?
0: Di Kasang Pudak udah hujan deras seharian.
3: Syukurlah, tapi Tante masih jemurin pakaian loh.
0: Oh iya, gak apa-apa. Nanti mungkin
3: kering dulu.
0: Agak-agak sore lah hujannya mampir ke sana.
3: Sama Alia, Tante minta lagu dong.
2: Lagu apa itu, Bunda?
3: Lagu Bollywood ya.
0: Yang mana?
3: Yang Kehi.
0: Kahina piarna hojae.
3: Ah, itu mantap itu le.
0: Siap, Tante.
3: Kehi, pergilah itu artinya.
0: Oh.
3: Iya, tahu ya.
0: Iya.
3: Pergi jauh-jauh sana.
0: Pergilah engkau sejauh-jauh mungkin gitu ya.
3: Enggak apa-apa. Salamnya buat semuanya aja lah ya.
0: Iya Tante.
3: Tante lagi biasa. Lagi mikirin kalian berdua.
0: Lah, ngapain mikirin kita berdua?
3: Ya seperti itulah.
0: Oh, seperti itulah.
3: Lebay.
0: Iya, lebay.
3: Gondok.
0: Gondok.
3: gondok.
0: Gondok itu ada tuh tanamannya, eceng gondok.
3: Ada ya?
0: Namanya eceng gondok di pinggir kolam ya.
3: Ini gondok-gondok aja, Le, bukannya apa?
0: Oh, sama kayak jenis mata masakan itu yang dari pisang ditumbuk-tumbuk itu.
3: Iya, Pak.
0: Iya.
3: Oh, iyalah. Yang penting enggak ganggu orang. Gak ganggu orang kan?
0: Iya, benar.
3: Iya, kita ngomongnya seadanya.
0: Seadanya aja.
3: Ya. Merasa sini.
0: Siapa yang merasa?
3: Kalau.
0: Kalau. Iya Tante.
3: Bercanda kok.
0: Iya, nanti Alia Ale. Takutnya beneran katanya tuh. Takutnya kata Alia beneran katanya.
3: Enggak Alia. Kayak enggak kenal opong Alsa ya?
2: Ingat.
0: Eh tapi kayaknya Alia udah ketemu sama opung Alsya. Iya.
3: Udah ketemu saya.
0: Di tempatnya Bunda Akhir kemarin. Bunda Akhir. Di Tehok kan.
3: Yang sebelah kakak apa yang di depan?
0: Si Alianya.
3: Alianya samping opung Alsya apa yang di depan?
2: Oh yang di depan, yang di depan.
3: Oh yang depan yang cantik ya.
0: Nah iya benar.
3: Oh yang opung Alsya banyak omong yang waktu kemarin kan banyak bicara kan?
2: Iya. Iya
3: benar aku. Cerewet judes ya kan?
2: Iya.
3: Tapi hatinya baik kok.
0: Hatinya baik.
3: Oke. Buat kita berdua sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Ale sehat selalu kita ya.
0: Iya, sehat-sehat semuanya Tante.
3: Amin. Ya Allah, amin.
0: Amin.
3: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kita lagi.
2: Halo, Kak Semanggis.
4: Request suka-suka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa di mana, Pak?
4: Halo, Bu. Ini dengan Bang Jalil, Bu. Ini dengan Ibu siapa?
2: Di sini dengan Ibu Alia.
4: Ibu Alia, oh, ya. Salam kenal aja ya.
2: Iya, Pak.
4: Kabarnya gimana, Alia?
2: Alhamdulillah, baik.
4: Sehat ya?
2: Sehat. Bapak gimana dulu kabarnya?
4: Alhamdulillah, dengan suara Arya ini jadi sehat. Tadinya meriang.
0: Asik. Meriang karena kehujanan ya, Bang ya?
4: Meriang karena merindukan kasih sayang.
0: Asik. Itu nanti tunggu sampai rumah. Nanti, ya. Iya.
4: Ini udah di rumah nih.
0: Oh, udah di rumah Bang Ijal.
4: Iya, ini mau OTW nih.
0: Oh, mau OTW. Bang, jam berapaan di Kasang Pudak hujan, Bang?
4: Pulang tadi di jalan kena hujan.
0: Ah.
4: Kemandak ada begitu lebat di Jale.
0: Oke, tapi hujan intensitas ringan ya Bang ya?
4: Ringan, ya sudah.
0: Sudah reda?
4: Ya, sudah reda.
0: Oh, sudah
4: masih
0: reda.
4: Udi ini katanya lagi terjebak hujan lebat katanya dia di siapa di Terangguk di Sejenjang.
0: Oh, lagi kejebak hujan di Sejenjang.
4: Iya, kami apa di Jale Munlawat.
0: Oh, siapa yang meninggal Bang?
4: Mertua Pakmu.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga husnul khatimah ya. Salam buat Pakmunya Bang Ijal.
4: Iya, dia digarai.
0: Iya, siap. Oke deh, siap Bang Ijal. Mau request lagu apa Bang Ijal?
4: Lagunya Malaki Hati Tabiaso aja.
0: Malaki Hati Tabiaso. Oke, siap. Salamnya buat siapa, Bang?
4: Buat Bibi Alif sama Alia, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Ya, buatnya siapa yang barusan?
0: Tadi itu Tante Butet.
2: Iya.
4: Oh ya.
0: Kak Butet.
4: Iya, dari buatnya Kak Butet, buatnya Wati Pak Emana juga ya.
0: Yeah.
4: Buat Ageng, buatnya Bu Desila, Bu Desila, Bu Haribi. buat Nya Tamrin, Putra RPM.
0: Iya.
4: Buat Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Miram, Pero, Naila, Bintar Palima juga. Iing Abdullah juga. Buat Nya Tar. Buat Amar, Mas Rumban, Bang Rumban, Bang Alimi, sama Bunda Nadialnya juga ya.
0: Iya.
4: Pun buat semua-semua lah di jalan ya.
0: Oke, okay, Bang Ijal, siap. Hati-hati di jalan, Bang.
4: Iya, di jalan sama Alia. Selamat tugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu Bang Ijal ya. Bang Ijal biasanya di Angso Duo.
2: Itu lagi di jalan, Bang?
0: Lagi dia di rumahnya di Kasangpuda, di Villa Mutiara. Ya, tetangganya Yuni.
2: Oh iya.
0: Mm-mm. Kemarin Yuni udah kenalan sama Bang Ijal. Oh, belakang rumah. Ini rumah Bang Ijal, ini rumah Yuni di belakangnya.
2: Oh iya, Yun.
0: Karena sama-sama orang Kasangpuda ya. Oke, Alia, masih kita terima di 24187.
2: Halo, Kas Magis.
3: Suka suka cantik ganteng.
2: Halo, Bunda. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bunda Rido.
2: Bunda Rido. Bunda Rido apa kabar?
3: Lagi kurang enak badan.
2: Lagi kurang enak badan ya? Lagi sakit iya, ya, Bun?
3: Gelap, mendung, tapi sudah gerimis, tapi tidak ada hujan deras.
2: Iya.
3: Gerimis, Pak, ya cuman.
2: Itu di mana?
3: Di Lubak Bandung.
2: Oh, Lubak Bandung. Iya, iya, iya.
0: Cepat sembuh ya, Bunda Rido.
3: Sembuh, alhamdulillah, amin.
0: Amin. Banyak-banyak makan ya, Bunda Rido.
2: Banyak-banyak minum juga.
3: Makan tuh bukannya enggak mau makan.
0: Cuman lagi kurang selera ya. Iya, nantilah. Nanti ada yang ngantar lah makanan ke Lebak Bandung tuh. Dari Kasangpuda OTW katanya.
3: Iya. Kalau dia lagi ini, lagi jalan-jalan, kalo, pergilah dia ke rumah Pakmu.
0: Oh iya benar.
3: Pasti dia pergi.
0: Iyalah Bunda Rido, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
3: Amin.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Minta Matahariku lah, spesial.
0: Matahariku spesial untuk diri sendiri biar cepat sembuh ya.
3: Ya, ngucapin turut berduka cita ya Pakmu, semoga Bapak pun anak yang meninggal.
0: Nah ini tadi lupa saya nanya nih, katanya mertua Pakmu, cuman saya nggak nanya cewek apa cowok ya mertuanya tadi ya.
3: Buat mertuanya Pakmu, semoga diterima amal ibadahnya.
0: Amin.
3: Diterima di Allah, pokok yang terbaik lah Pakmunya yang sabar, tambah ibunya juga.
0: Amin.
3: Dan salam untuk semuanya lah tadi yang sudah diwakilin sama Ijal. Ya Ijal, hati-hati Ijal.
0: Iya.
3: Nanti masuk juga sudah ya.
0: Iya Bunda Rido.
3: Buat semuanya lah ya Alia.
0: Okay.
3: Nah, Alia sama Alia yang cantik.
2: Iya Bunda.
3: Ada lagi Alia ya.
0: Ada Alia, hilang Alia, datang Alia.
3: Iya.

0: Assalamualaikum DJ Ale dan Alia. Waalaikumsalam. Dari Bang Hendra Kumpe hadir. Daerah Kumpe kabut asapnya tambah tebal katanya. Ini lagi kerja ngocek pinang di rumah. Waduh mantap, panen pinang ya Bang ya. Salam aja buat istri aku Mia, anak aku Kesia sama Hamzah, dan buat semua fans Manggis aja. Lagunya Setetes Air Hina. Buatnya DJ Ale sama Mbak Alia, terima kasih ya. Hai hai hai DJ Ale dan Alia, dari Mama Inaya hadir. Terima kasih banyak buat Mama Inaya hadir sekeluarga. Dari Mbak Mardia juga hadir, Mas Ale dan Mbak Alia. Iya deh, terima kasih banyak juga ya. Oke deh, saya manggil semuanya. Ya Alia.
1: Iya Bang.
0: Kita akan hibur dulu ya dengan lagu-lagu yang udah pada di request ya. Untuk yang sedang menikmati hari hujan, selamat dingin-dingin empuk di rumah ya. Mudah-mudahan nanti hujannya nyusul di Kampung Manggis ya.
1: Amin.
0: Tapi nanti kalau kalian udah sampai di rumah baru hujan ya. Nah, takutnya kalau hujan sekarang nanti gak bisa pulang. Ya pokoknya mudah-mudahan dimanapun lokasi hujan deras saat ini berada, semoga dengan kondisi hujan di beberapa titik daerah di Kota Jambi meringankan dan juga sedikit menghilangkan kabut asap gitu ya.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan besok atau lusa cuaca kita dan udara kita sudah semakin bersih.
1: Amin.
0: Ya. Oke lah. Ya buat saya Manggis semuanya, jangan kemana-mana. Pokoknya tetap pantengin terus Radio Manggis di program Khas Manggis. Request suka-suka.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Aloh, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.

0: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
0: 96 FM Radio Manggis, Janggu Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan lucunya, asik goyangnya.
2: Nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
8: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
9: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
8: Kok permen?
9: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
5: Kafan Manggis, khusus hiburan suka-suka. Request-nya suka-suka.

0: 96.6 FM Radio Manggis ya, menemani Anda di sore hari ini lepas dari pukul 3 sore lewat 15 menit waktu Radio Manggis ya. Masih kita berdua bersama saya DJ Ale dan
1: Alia di sini.
0: Iya, menemani Anda ya. Tidak terasa Alia, kurang lebih tersisa 1 jam lagi ya.
1: Iya, Bang.
0: Kurang lebih ya. Kita menghibur saya Manggis semuanya, dan yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mantengin 96 FM. Mudah-mudahan terhibur ya, baik yang ada di rumah maupun juga yang sedang beraktivitas ya, maupun juga yang sedang menanti tamu agung hari ini ya. Siapa kira-kira tamu agungnya?
1: Hujan.
0: Iya. Yeah. Karena di tempat lain tamunya udah datang ya. Mungkin
1: belum.
0: Mungkin di kawasan apa namanya? Daerah Silinca gitu ya. Marene, Kasangpuda, Kumpe dan sekitarnya, Muaro Jambi, itu kan rata kayaknya semuanya kena hujan ya. Tapi bagian arah ke apa? Telanai, Sipin, Mendalo ya, Simpang Rimbo, mungkin ya, mungkin ya nanti apa, nanti sore apa malam gitu ya. Mudah-mudahan hari ini hujannya bisa merata gitu ya, biarpun mungkin tidak apa namanya? Tidak semua dapat hujan di sore hari ya. Mungkin ya, akan dapat hujannya mungkin di malam gitu ya, atau mungkin subuh.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Ya, karena memang kita berharap dengan turunnya hujan minimal mengurangi kabut asap ya. Oke Alia, kita lanjut kembali ya, karena mumpung waktu kita masih ada nih menjelang jam 4 di 24187.
1: Halo Kas Manggis.
2: Waktunya minum susu segar. Ingat siapa di mana?
1: Ini Alia. Alia Pak.
2: Alia, lagi ini dengan Bapak Udin kata Ali. Ali.
0: Iya. Iya Bapak Udin.
2: Nah, di sini baru selesai hujan ya Ali.
0: Oh, itu sudah di Marene.
1: Oh, Marene.
0: Iya. Ya. Oh. Dari jam berapa Pak Udin hujan?
2: Ada setengah jam lah turun.
0: Wah,
2: dari atas.
0: Lumayan bawah juga. Ya enggak mungkin hujannya ya dari bawah ke atas turunnya.
2: Iya, membasahi bumi tapi bukan membasahi hati ya.
0: Oh, iya. Tapi membasahi semuanya lah, hatinya basah.
2: Kau tahu.
0: Jadi adem gitu kan.
2: Ngerti banget ya.
0: Oh, berarti
2: dengan Alia ya?
1: Iya, iya Pak.
2: Iya, salam kenal dari Bapak Udin kata Ali ya.
1: Iya, salam ya, kenal juga.
2: Selalu di mana-mana katanya. Kata-kata si Ali.
0: Iya, tak kata siapa lah di mana-mana gitu ya. Padahal Bapak Udin gak kemana-mana, cuma di Marene aja kan?
2: Iya, suaranya aja.
0: Suaranya aja yang kemana-mana. Suara Bapak Udin ini sampai ke luar negeri.
1: Oh iya?
0: Iya. Tahu lah.
2: Sering monitor ya?
0: Sering monitor. Adalah yang ngasih bocoran.
2: Oh gitu. Paling dekat hewan.
0: Tahu aja. Iya.
2: Kan nama setia Udin itu.
0: Oh iya. Iya, Bapak Udin di Marene itu tadi sekitar jam berapa turun hujan?
2: Setengah dua.
0: Oh iya, jam 1:30. Oh, rata-rata memang jam-jam segitu ya tadi ya.
1: Turun hujan.
2: Heeh. Enggak salah, mending kita bersyukur aja nih.
0: Iya, betul.
2: Enggak ada hujan, enggak ada air susah juga. Enggak ada panas susah juga, kayaknya pasien enggak kering.
0: Iya, benar. Karena memang mintanya sih hujan ya.
2: Mungkin hati kita selalu ceria aja lah.
0: Oh iya, harus. Iyalah. Apapun kondisi yang kita rasakan tetap hati ceria.
2: Oh, betul sekali ya.
0: Siap deh Bapak Udin. Lagunya.
2: Nah, lagunya biasa, Gelas Retak aja.
0: Gelas Retak. Oke lah, siap Bapak Udin.
2: Salamnya buat semua aja lah ya.
0: Iya, siap.
2: Terima kasih sama Alia, moga selalu ya.
1: Amin.
2: Rezekinya seluncur ya.
0: Amin.
2: Kalau yang belum punya jodoh, mudah-mudahan cepat jodohnya ya.
0: Iya, amin.
2: Ya. Pulangnya jangan lupa melangkah ya, Lia. Lia.
1: Hah? Iya,
2: jangan
1: iya,
2: lupa
1: Pak.
2: Melangkah.
0: Oh iya.
2: Makasih waktunya.
0: Iya, Bapak Udin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buat Bapak Udin ya di seputaran Marene.
1: Halo, Kas Manggis.
3: Request suka-suka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Boleh kenalan nih?
1: Boleh, boleh Bang.
3: Ini dengan Bang Ramlan.
1: Oh, Bang Ramlan. Salam kenal.
3: Siapa
1: ya.
3: Nih?
1: Ini Alia.
3: Alia.
1: Iya.
3: Nama, Abang bagus namanya, Dak.
1: Abang asal mana?
3: Hah?
1: Abang dari mana?
3: Dari Tunas Mudo.
1: Gimana?
3: Di Tunas Mudo.
1: Oh, alah. Iya, iya.
3: Gimana kabarnya Alia dan Ali, Dini Ali?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ya, ya?
0: Baik, Bang Ramlan, sehat ya Bang ya?
3: Alhamdulillah, saya dengar-dengar di sana sudah hujan ya?
0: Woi, bukan sudah hujan lagi Bang. Sudah pada kebanjir-banjiran orang kayaknya hari ini.
3: Kalau di sini belum kebanjiran hujan di seberang.
0: Iya sama, di Kampung Manggis juga malah nggak hujan hari ini.
3: Oh, nggak hujan dekat
0: iya,
3: situ.
0: Iya, malah hujannya banyak di Kasang Puda sama Marini.
3: Oh, nunggu dari sana berarti
0: ya? Iya, terus juga di Kumpe kalau nggak salah juga tadinya hujan deras daerah Kumpe.
3: Ah, kok di sini belum?
0: Ah, iya belum. Berarti mungkin apa namanya macet di jalan, Bang?
3: Macet di jalan.
0: Kena lampu merah hujannya. Mungkin di Tunas Muda hujannya sebelum maghrib mungkin ya?
3: Oh, sebelum maghrib.
0: Iya.
3: Sore ini mungkin malah nanti lah.
0: Ah iya, apa habis maghrib baru hujan gitu ya?
3: Iya, sudah berapa bulan jadi hujannya
0: lah. Iya benar. Tapi mudah-mudahan nanti hujannya merata ya, Bang ya?
3: Ah ya, mudah-mudahan gitu lah.
0: Siap deh. Lagunya apa, Bang?
3: Tadi lagu dangdut ya.
0: Iya.
3: Sekarang ini lagu daerah aja lah.
0: Boleh.
3: Burung kenek-kenek.
0: Burung kenek-kenek. Oke.
3: Iya.
0: Salamnya buat siapa Bang Ramlan?
3: Salamnya buat Ali dan siapa ini?
0: Alia, iya.
3: Alia, selamat sore. Moga-moga selalu juga ya.
0: Amin.
3: Mungkin baru sekali ini gabung dengan Alia ya.
0: Iya, benar ya. Baru-baru kali ini ketemu suara sama Alia.
3: Ketemu suaranya aja, iya. Gimana gitu lah.
0: Oh iya, boleh kalau pengen ketemu orangnya datang aja Bang.
3: Boleh ketemu orangnya ya.
0: Boleh.
3: Rasanya lagi meriang kalau ketemu ya.
0: Iya, gak tau deh mungkin meriang gitu ya.
3: Iya, kita main jalan tadi merindungnya kan sayangnya.
0: Iya.
3: Buatnya Waudin tadi ya.
0: Iya.
3: Jangan lupa mengkutip ke susu jigo juga lah.
0: Betul.
3: Buatnya Bang Jal Mantan Beling juga lah. Buatnya Mas Abad Salam Banjar juga ya.
0: Iya.
3: Buatnya Sita Palima, buatnya Ajeng juga Salam Sore juga.
0: Iya.
3: Buatnya Bunda Rido, Mama Elo ya. Ayang juga.
0: Iya.
3: Buatnya Abdullah juga Salam Sore ya. Buatnya Mama Elo juga. Buat siapa lagi? Buat Putu Perpijang juga.
0: Iya.
3: Buat Bang Azami juga di sekitar Abdi juga, selamat sore, dan buat Jepang Tampri juga. Pokoknya bahasa-bahasa semuanya lah gitu ya.
0: Oke Bang.
3: Yang spesial buat Ali dan Alia juga. Enggak salah juga ya.
1: Oke Bang.
0: Amin.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Ramlan Tunas Mudu ya. Oke, kita lanjutkan kembali masih di 24187.
1: Halo, Kak Semanggis.
4: Suka-suka-suka, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kok ada orangnya?
1: Iya.
0: Jangan-jangan itu apakah penampakan atau gimana?
4: Penampakan.
1: Pantes kok kayak ketok
0: ya? Iya, dia suaranya tapi ketok-ketok pintu gitu ya. Curiga saya, iya.
4: Jendela, ya.
0: Kok bisa? Dari Kasang Puda kok meluncur gitu ya?
4: Belum.
0: Oh, berarti numpang neduh ke sini ya?
4: Numpang adem.
0: Numpang adem, iya. Gimana kabarnya Mbak Ika?
4: Alhamdulillah sehat. Sebelahnya saya, depannya.
0: Iya, kenalan dulu lah sama yang sedepan saya.
4: Siapa?
1: Ini Alia Bunda, temannya Bintang kemarin.
4: Oh. Sampingnya Yuni.
0: Tahu dia.
1: Kok Bunda tahu sih?
0: Kok bisa tahu ya? Pasti
4: tahun sebelumnya tetanggaan lagi.
0: Oh, iya. Ternyata tetanggaan deket rumah rupanya ya.
4: Seberang lorong
0: jadi. Seberang lorong aja ya, hitungan menit nyampe gitu ya.
4: Benar banget. Lagunya sambil siap. Menunggu seseorang.
0: Oke lah, siap.
4: Ya, jawab.
0: Boleh.
4: Pokoknya enggak berubah itulah lagunya.
0: Apa?
4: No. Salam Tresno.
0: Oh, salam Tresno. Oke deh, siap.
4: Iya, aku tadi Alia ya?
0: Alia.
4: Iya. Oh iya, sama Yuni, sama DJ Ale ya. Tetap semangat.
0: Oke. Okay.
4: Siap-siap ngerumpi.
0: Siap-siap ngerumpi. Ya udah, siap ngerumpi masuk aja ke dalam. Kan di luar. Di luar kan panas, dalam dingin.
4: Kan kejutan.
0: Oh, kejutan. Iya, iya, iya.
4: Oke, lagunya ditunggu.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buatnya Mbak Ika Revianti ya. Aduh, tak kirain tadi di mana rupanya. Di depan kaca ya.
1: Iya, ngetok-ngetok.
0: Nongol orangnya ya. Oke, Kak Alia, kayaknya masih bisa deh kita terima satu telepon lagi ya.
1: Boleh, Bang. Halo, Kak Semanggis.
5: Request suka-suka.
1: Halo, dengan siapa di mana, Pak?
5: Ini dengan Sapuan yang di Pematang Gajah.
1: Pak Sapuan?
5: Iya, ya. Salam kenal ya sama Sapuan.
1: Iya, salam kenal juga, Bapak. Bapak gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah.
1: Syukurlah.
0: Gimana Bang Safwan, sehat ya Bang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Iya, hujan gak di Pematang Gajah?
5: Tadi sempat gerimis, tapi gerimis jarang-jarang gitu nak.
0: Gerimis jarang-jarang?
5: Iya.
0: Gimana bentuknya gerimis jarang-jarang itu? Pakai ini jarak-jarak gerimisnya, sekilo-sekilo gitu. Oh,
5: gitu,
0: oh iya, berarti cuma numpang lewat aja ya Bang ya?
5: Iya, kalau tadi malam ya agak
0: deres. Lumayan. Oh, tadi malam di daerah Pematang Gajah hujan?
5: Ya.
0: Oh, jam berapaan Bang?
5: Sekitar jam 9 lah.
0: Jam 9 malam?
5: Iya.
0: Oke, berarti beberapa tempat udah mulai banyak yang mulai hujan ya, tapi mungkin enggak deres ya Bang ya?
5: Yang kemarinnya lagi agak lumayan lagi.
0: Oh, sebelumnya hujan?
5: Ya, dua kali ini.
0: Oke, berarti yang pertama hujannya deras?
5: Ya.
0: Oh, alhamdulillah. Iya deh, memang kita berharap ya. Mudah-mudahan hujan, biarpun gak merata tapi tetap hujan gitu ya.
5: Ya, jadi debunya itu udah ada terbang kemana-mana.
0: Iya, betul. Karena memang kalau sudah kondisi udara sehat, anak-anak kan bisa tatap muka lagi gitu kan. Iya. Jadi gak ada lagi PJJ, online-online, orang tuanya pada pusing di rumah. Ngurusin HP mikirin, tiap hari. Kuota habis.
5: Mikirin kuota.
0: Internet kuota habis katanya. Iya deh Bang Safwan, lagunya apa nih?
5: Lagunya Minyak Wangi, Bang.
0: Minyak Wangi, oke lah siap. Salamnya buat siapa, Bang?
5: Salamnya untuk Bang Ali, beserta keluarganya, sama Mbak Lia ya?
0: Alia,
5: ya.
0: Iya.
5: Semua beserta keluarganya ya, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
5: Terus untuk ini supir-supir ini, supir mobil bahagia.
0: Wah, bahagia. Sopir mobil bahagia, travel? Ya.
5: Kan,
0: hah?
5: mobil listrik no, Pak.
0: Mobil listrik?
5: Hah? Ya, mobil angkutan kota.
0: Oh, mobil angkutan kota yang listrik. Iya. Oh, berarti mobil umum.
5: Ya.
0: Angkutan angkot, umum, angkot. Angkot umum ya, tapi yang listrik iya. Ya.
5: Iya.
0: Oh, iya lagi mantengin dari Manggis ya?
5: Ya, yang sopir-sopirnya tuh itu apa? Yang didengerin tuh kayaknya radio Manggis.
0: Oh iya, nggak apa-apa, kasih tahu aja kita. Jadi sambil nyopir-nyopir itu kita samperin bapak-bapak sopir angkutan iya. Bahagia ya.
5: Salah satunya pak sopirnya tuh Pak Sulaiman.
0: Pak Sulaiman.
5: Ya. Pak Sahid.
0: Pak Sahid.
5: Ismet.
0: Pak siapa?
5: Ismet.
0: Pak Ismet, Pak Sahid, Pak Sulaiman.
5: Ya, semuanya lah tanpa kecuali, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Dan terima kasih selama ini termasuk orang rumah lah.
0: Mm-hmm.
5: Ya, selalu naik itu pagi sore.
0: Oh gitu. Oh berarti ya. Rutin angkutnya ini ya Bang ya? Melewati rute sana?
5: Dari terminal ke terminal.
0: Dari Alam Barajo ke pasar?
5: Oke, Rawasari ya.
0: Oh, Alam Barajo, Rawasari. Start ya. Dari jam berapa, Bang?
5: Startnya dari jam 6.
0: Jam 6 pagi ke jam 6 sore?
5: Sampai
0: malam?
5: Dengar-dengar kabar sampai malam, tapi yang jelas tuh saya kalau malam belum pernah.
0: Oke, berarti mulai jam 6 pagi start ya, rutenya dari ya. Barajo ke Rawasari ya?
5: Iya.
0: Oh iya, siap. Oke, siapa tahu nanti kan buat para bunda-bunda mungkin ada yang mau naik angkot listrik Mama, bahagia Mama ya.
5: Elo. Mama Elo sering naik tuh.
0: Oh, Mama Elo sering naik angkot bahagia. Iya. Oh cuman, iya.
5: Cuman dia belum tahu kalau saya kan.
0: Oh gitu. Jadi abang yang bawa mobilnya gitu?
5: Enggak.
0: Oh enggak.
5: cuman numpang bae.
0: Oh, numpang tapi pernah pernah nampak pas Mama Elok naik ya. Mobil angkotnya itu ya.
5: Iya, masih oh, siluman
0: ya.
5: Masih.
0: Oh iya, jadi ya udah diam-diam aja. Diam-diam aja biar Mama Eloknya enggak tahu. Iya. Oke lah, siap Bang Safwan.
5: Ayo, salamnya untuk semuanya lah tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin.
5: Ya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Bang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alia, ya, ya terima kasih juga ya buatnya sopir-sopir, bapak sopir lah ya, ya. Angkot Bahagia ya. Berarti memang di mobil itu mereknya Bahagia ya?
1: Iya.
0: Iya nggak? Pernah lihat ya, saya pernah lihat cuman saya nggak perhatiin apa kayak mereknya atau label mobil, taunya kan kayak Transi Ginjai gitu kan. Ya deh, pokoknya buat bapak-bapak sopir ya, rute Alam Barajo ya menuju Rawasari atau sebaliknya, semangat bapak sopir. Iya, mudah-mudahan terhibur ya pak sambil dengerin Radio Manggis ya, bapak bilang lah jadi kita senggol terus tiap hari. Oke lanjut, assalamualaikum DJ Ale dan Alia. Waalaikumsalam dari Nyeneng Neli, request suka-suka ya. Kota Seberang hadir hujannya memberi harapan katanya, lagunya Po Ame Ame ya, menyapa buat semuanya aja, buat DJ Ale dan juga Mbak Alia, terima kasih ya. Oke deh, terima kasih juga. Oke, yang pastinya Alia terima kasih banyak juga ya udah nemenin saya hari ini ya. Mudah-mudahan bisa kita berjumpa kembali di sesi yang selanjutnya ya. Tapi nanti berganti dengan yang lain juga ya.
1: Iya,
0: benar. Dan terima kasih banyak juga untuk semua saya Manggis yang selalu setia mantengin 96 FM ya. Untuk Anda yang udah pada gabung via telepon, WhatsApp dan juga komen Facebook. Ya, masih ada beberapa lagu yang akan saya putarkan untuk Anda sampai nanti jam 4 sore ya. Saya DJ Ale.
1: Saya Alia.
0: Kita berdua mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda, mungkin dari pengucapan nama, alamat ya, atau panggilan atau mungkin ada kata-kata bercanda yang kurang enak didengar ya, kita minta maaf ya, karena mungkin ya Alia kan masih proses magang ya, jadi bang, mungkin masih belum connect ya dengan penelpon gitu ya. Ya, jadi minta maaf untuk semua pendengar Radio Manggis ya yang bergabung untuk hari ini. Sekaligus selamat menikmati hari hujan Anda di luar sana yang berhujan-hujanan. Enggak, maksudnya yang hujan di sana, enggak di sini. Yang mungkin kehujanan gitu ya di beberapa lokasi Jambi gitu ya. Selamat menikmati turunnya hujan. Tapi diingatkan saya Manggis ya, air hujannya jangan ditampung. Ya. Air hujan ini jangan ditampung karena itu kan masih ada kayak partikulat kotoran percampuran debu-debu ya. Nah, jadi otomatis nanti kalau ditampung itu kan air hujannya warnanya hitam.
1: Iya,
0: nah, tidak boleh dikonsumsi juga ya. Dibuang dulu, nanti kalau sudah mulai agak jernih boleh kalau memang membutuhkan air hujan untuk dikonsumsi ya, supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang berpengaruh terhadap kesehatan juga ya. Oke, saya Manggis, sekaligus kita berdua pamit undur diri di Khas Manggis untuk sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: ibune. Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu,
2: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
5: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
6: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis. 96 FM.
2: Radio Manggis.
1: Yang pertama.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
2: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Random FM, Radio Manggis.
1: Berapa banyak puan-puan kirim message WhatsApp, WhatsApp. Ustaz Somad, bagaimana kami mengingatkan suami kami supaya sholat? Ini dunia sudah terbalik. Kenapa istri mengingatkan suami sholat? Padahal bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai para lelaki suami-suami, qu anfusakum, jaga dirimu. Jaga dirimu wa ahlikum, dan istrimu. Kenapa ini berbalik? Ini suami puan sekarang tak sholat atau dari dulu? Memang dari dulu. Kenapa menikah dengan dia? Saya pun dulu tak sholat juga. Tapi akhir-akhir ini baru saya sadar bahwa kami akan mati. Saya selalu ikut kajian ustaz. Kenapa saya tak pernah tampak? Kami jamaah streaming. Oleh sebab itu maka hidup ini berputar seperti orang tawaf. Berputar. Lepas dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad, rukun Syami, rukun Iraki, rukun Yamani, Hajar Aswad, rukun Syami, rukun Iraki, rukun Yamani, Hajar Aswad. Tapi sampai pada akhirnya menemukan titik balik, berhenti di Hajar Aswad. Putaran sudah 7, berhentilah. Jangan sampai tak sadar kemana putaran. Jangan lawan putaran. Putaran ke kiri ikutkan terus. Jangan melawan ke belakang, akan diinjak orang. Maka teruskan, berhenti sejenak, berdoa kepada Allah. Maka jadilah istri yang mengingatkan suami, suami mengingatkan istri. Tapi perempuan-perempuan yang sudah mengingatkan hati suaminya, bukan dengan cara yang kasar. Saya tak ingin jamaah puan perempuan yang suaminya belum lagi mengaji, selepas ikut program ini dia pulang ke rumah, dia panggil suaminya, suamiku duduk ke sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah engkau budak baginya, maka dia akan jadi sahaya bagi. Dengan kata yang lembut, dengan kata yang baik. Tuan dulu suka kajian Dr. Mustafa Umar? Tidak, Ustaz Somad. Lalu kenapa kajian Dr. Mustafa kemana-mana ikut datang hadir? Awalnya yang ikut kajian tafsir Al-Ma'rifah ini istri saya. Terus suatu malam dia pinta saya supaya datang. Tolong saya nanti balik dari masjid pukul 9. Tolong jemput saya. Tolong bawa saya pulang. Ya, saya pun datang, saya tegak di pintu kerana dia lama betul baru keluar. Saya nak marah. Kenapa dia tak juga keluar sudah pukul 9? Saya dengar baik-baik, ini orang boleh jelaskan ayat Quran yang selama ini saya tak faham. Ini siapa namanya? Dr. Mustafa Umar. Dari mana dia? Dari Kahera. Lepas tu di mana? UIA Malaysia. Sekarang dia sedang tulis tafsir. Ya, PhD. Masya Allah. Akhirnya saya dengar. Esok malam saya duduk di kerusi belakang. Lama-lama saya pindah ke tengah. Lama-lama saya di hadapan. Sampai sekarang. Tak pernah sekalipun istrinya berkata, ayolah ikut kajian, nanti kau akan mati. Tidak. Tapi dengan kelembutannya, dengan kebaikannya, maka mengajak, bukan mengejek, maka membawa kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal banin, anak-anak mesti kita selamatkan. Berapa banyak sayang, tapi sebenarnya menebarkan racun-racun mematikan. Memang dia tak mati, tapi imannya mati. Hati kita pun ikut menjadi mati. Kerana apa? Karena kita sudah membunuh. Bukan membunuh dengan senjata tajam, tapi membunuh dengan kenikmatan yang kita ulur macam bermain layang-layang. Kita ulur benang tinggi terbang sampai dia tersangkut, tak dapat pulang balik ke sarang. Oleh sebab itu maka kita perbaiki ini. Maka ini semua boleh merosakkan hati, tapi juga boleh menata hati. Pandang ini semua jangan sebagai penghalang. Karena ada orang yang menganggap ini semua penghalang dia daripada Allah. Perempuan menjadi penghalang, maka saya tak perlu menikah. Anak menjadi penghalang, maka saya tak perlu punya anak. Emas menjadi penghalang, maka emas tak perlu. Kuda menjadi penghalang, maka saya cukup jalan kaki saja. Binatang menjadi penghalang, maka saya tak perlu ada kambing, sapi, ternak. Tanam sebagai penghalang, maka hidup susah saja. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, kaya raya, sehat badannya, kuat badannya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minidh dhaif, daripada mukmin yang lemah. Kada al-faqru ayyakuna kufran, kata Sayyidina Ali. Hampir saja kefakiran, kesusahan membuat orang menjadi kafir. Antara kafir dan fakir tipis, setipis kulit bawang. Oleh sebab itu kita jaga hati. Siapa yang bisa membangun masjid yang besar kalau bukan orang-orang yang punya zahab? Siapa yang bisa boleh membuat anaknya menjadi penghafal Al-Quran kalau bukan istri-istri yang solehah? Maka ini semua akan menolong hati. Maka kita jaga. Habis selesai yang zahir, sekarang kita pindah kepada batin. Memang pasangan zahir adalah batin. Zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan, sirran wa alaniyatan, ya ghafurur rahim. Yang merusak hati yang pertama adalah hasad. Iyakum wal hasada, takutlah kamu kepada penyakit hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad, ya'kulul hasanat, memakan segala hasanat. Kita hanya minta satu hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ini bukan memakan hasanah, hasad memakan hasanat. Muslimat satu orang, kalau banyak muslimat. Mukminat satu orang, kalau banyak mukminat. Itu beza bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu panjang itu marah tuh. Makan. Hasanat, dia memakan segala hasanat. Kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu di tempat kita, bumi Melayu, kayu tak susah, banyak kayu, hutan masih banyak. Tapi di jazirah Arab, kayu susah. Sebagaimana susahnya nak kumpulkan kayu, kayu, kayu, kayu, begitulah susahnya beramal. Ikut program kajian ni susah. Nak pergi bersembahyang jamaah susah. Nak baca Quran susah. Nak berzikir susah. Nak tutup aurat susah. Tapi amal yang susah, susah, susah ini, manakala datang hasad seperti api kecil, memercik bunga api, terbakar kayu yang besar, berubah menjadi arang. Arang dihembus angin, berubah menjadi abu. Abu di atas tunggul hilang, tak bermakna. Begitulah amal rusak. Di mana letak hasad? Hasad bukan di mata, walaupun mata orang yang hasad tajam. Tapi hasad bukan di mata, hasad bukan di tangan, walaupun tangan orang yang hasad boleh memukul. Mungkin tangannya tidak, tapi sainnya. Maka oleh sebab itu, maka hasad letaknya di dalam. Maka hasad ini dibuang. Bagaimana nak membuangkan hasad? Kalau membuang ini senang, membakar ini, membuang ini, membunuh ini, menjual ini, melepaskan ini. Apalagi ini. Tapi untuk melepaskan hasad, dia tak nampak, dia di dalam. Bagaimana caranya? Maka Nabi mengajarkan kepada kita, kenali dulu hasad. Penyakit gula merbahaya, tapi ada yang lebih merbahaya daripada gula. Apa itu? Orang yang tidak sadar bahwa dia sedang sakit. Penyakit ini berbahaya, tapi ada yang lebih merbahaya. Apa dia? Orang yang tidak mengerti bahwa dia sedang sakit. Maka sedari bahwa kita sedang sakit, nama penyakitnya hasad. Orang yang kena penyakit hasad itu namanya wa min syarri hasidin. Siapa nama tuan? Hasidin. Sebab orang-orang tua-tua dulu dia buka Quran, dia nak bagi nama anak. Apalah nanti yang pertama aku pandang, itulah nama anakku. Hasidin. Mohon maaf tuan Hasidin, kalau betul-betul ada. Siapa nama engkau? Kiau. Apa nama? Aku dapat dari Quran. Mana dia? Maliki yaumiddin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Apa hasad ni ustaz? Hasad ini benda apa nih? Hasad ada dua. Pertama, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmah. Memandang orang-orang yang senang, susah hati. Ingat, kau sedang kena hasad. Ustaz Somad, bila kau pandang ada orang yang lebih daripada engkau, susah hati engkau, maka engkau sedang hasad. Dulu ni murid kita, dulu kita pensyarahnya, sekarang dia lebih daripada kita, datang hasad. Ah, engkau di mana sekarang belajar? Di UKM Ustaz. Di mana tu? Universiti Kebangsaan Malaysia. Belajar apa sekarang? PhD, Doctor of Philosophy. Kita masih juga lagi master. Murid kita dah doktor. Ini hadir murid saya bersama kita, doktor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Masih lagi mau datang kajian. Datang hasad Abdul Somad. Ingat Abdul Somad, engkau sudah kena hasad. Murid engkau sendiri pun engkau guna hasad. Maka kenali diri. Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Setakat tak senang saja, maka sudah ada hasad dalam dirimu 50%. Bagaimana nak buat dia komplit menjadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang tadi zawal, hilang. Maka mana saya nak buat supaya dia hilang? Muncullah hasud. Menghasud-hasud. Ustaz Somad, saya dengar jumpa dengan Tuan Fulan yang murid Ustaz dulu yang sekarang PhD. Ya. Macam mana dia? Nampak saya tak ada ilmu. Tak ada apa-apalah dibanding dengan saya. Oh, engkau sudah hasud. Komplitlah dia 100. Download komplit sudah. Menjadi orang hasad, maka bersihkan. Kalau ada rasa itu di dalam, lawan dia. Itulah makna mujahadah. Orang yang berjuang melawan para orang-orang yang ingin membunuh kita, membakar rumah kita, namanya jihad. Jihad diambil dari 3 huruf, jim, ha, dal. Tapi ada yang paling berat lagi. Apa dia? Mujahadatun nafs. Mujahadah nafs, diri, jiwa. Mujahadah dari jim, ha, dal juga. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan hasadnya, melawan dirinya. Lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan tunjukkan jalan kepada dia. Yang pertama untuk menghilangkan hasad, kenali diri baik-baik bahwa aku sudah kena penyakit hasad. Jangan malu. Jangan malu mengaku. Tapi mengakunya kepada Allah. Ya Allah, nampaknya aku dah kena penyakit hasad. Berapa? 100%. Sudah kena hasad. Lalu langkah pertama sudah dilalui bahwa kita sudah kena hasad, sedar diri baik-baik, fahami apa yang akan menyebabkan kita kena hasad ini, kira-kira dampaknya apa yang akan terjadi pada diri kita. Hai Abdul Somad, amal engkau akan hilang, tahajud engkau akan hilang, puasa engkau akan hilang, tausiah tazkirah yang kau sampaikan selama ini akan hilang. Hanya seperti hawaan mansura, seperti debu tepung yang diletakkan di tapak tangan, sekali hembus hilang, tak bermakna. Maka jangan sampai. Maka fahami diri dengan baik-baik, mintakan kepada Allah, tiada yang dapat menghilangkan itu, ya Allah, bersihkan hatiku daripada penyakit hasad. Allahumma tahhir qalbi minal hasadi, sucikan hatiku daripada penyakit hasad. Selesai berwuduk, minta Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang balik ke jalan kebenaran. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati daripada hasad. Wa ja'alni min ibadikas salihin, jadikan aku hamba-hambamu yang salih. Salaha, yang memperbaiki. Dinding ini ada lubangnya, maka diperbaiki, tutup. Selepas ditutup, bagi pen. Selepas itu bagi penutup. Selepas itu saleh. Saleh memperbaiki yang rosak. Kerana tak ada hati yang tak rosak. Hati yang pernah rosak, perbaiki dari penyakit hasad. Pertama, fahami diri sudah kena penyakit hasad. Yang kedua, cari obatnya. Bahwa aku sudah kena, mesti cari obat. Apa obatnya? Doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Tolong ya Allah. Sedikit orang yang berdoa minta bersihkan hati dari hasad. Minta berdoa panjang. Untuk apa? Murah rezeki. Minta berdoa lama. Untuk apa? Supaya anak sehat. Tapi minta hati bersih sikit. Maka minta kepada Allah bersihkan hasad. Yang ketiga, orang yang kena hasad mendoakan mahsud yang dihasatinya. Si hasad kepada siapa? Kepada si fulan. Doakan dia di tengah malam. Ya Allah, aku hasad kepada saudaraku ini karena rezekinya lebih, karena rupanya lebih, karena rezekinya lebih, karena anaknya lebih, karena rezekinya lebih, karena nikmatnya lebih. Maka mohon kau berikan bimbingan taufik hidayah untuk dia ya Allah. Bayangkan wajahnya, renungkan rupanya, itu menghilangkan penyakit hasad. Ini bukan setakat kajian, tapi nanti malam bangun tidur tahajud, doalah kepada Allah. Selepas 2 rakaat duduk sejenak, atau selepas 11 rakaat habis witir, doa kepada Allah. Dia yang aku hasad selama ini ya Allah. Maka hanya saja kalau doa sendiri bolehlah jahar, tapi kalau doa di masjid jangan. Aku yang hasad selama dia selama ini ya Allah. Kata kawan sebelah, siapa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Untuk apa kita berdoa? Allah kan tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah Maha tahu. Sebelum kita lafazkan pun Allah sudah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati kamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami tahu karena kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Itulah kalimat yang boleh mewakili hubungan kita dengan Allah. Kalaulah dekat bersentuh, dia bukan Allah. Kalaulah jauh berjarak, dia bukan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Maka mintalah kepada dia. Bukan dia tak mendengar. Wa huwa sami. Bukan dia tak memandang. Wa huwa al-basir. Tapi kita baca kuat untuk menguatkan hati kita. Sayyidina Umar bin Khattab bersembunyi di balik dinding. Dia ambil rotan, dia pukul kakinya. Hai kaki, selama hari ini kau kemana saja tadi? Hai hati, selama hari ini apa saja yang berbisik? Sayyidina Anas bin Malik di balik dinding mendengar Umar berbicara sendiri. Itab namanya, menegur hati. Hai hati, kau sudah hasad. Hai hati, kau busuk hati. Hai hati, penyakit-penyakit zahir disebabkan oleh penyakit batin. Kenapa orang kena penyakit hati? Kenapa orang penyakit susah hati? Disebabkan hati yang kotor. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia menolong dan ada usaha daripada kita. Orang yang kena penyakit tidak mau berobat, tak akan sembuh. Tapi katanya Allah Maha Penyembuh, ya Syafi, yang Maha menyembuhkan, ya Kafi, Maha mencukupkan, ya Muafi, Maha menyehatkan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tapi ada usaha. Ikhtiar, kasbu, jangan sampai tak berusaha sama sekali. Buah daripada hasad, datanglah takbur. Ada orang mengatakan penyakit pertama itu takbur, Ustaz. Karena iblis pertama kali kan takbur kepada Adam. Betul. Iblis itu takbur merasa dirinya besar. Tapi awal asal muasa takburnya adalah hasad. Karena iblis tidak senang melihat nikmat yang diberikan Allah kepada Adam. Ini Adam, ini makhluk yang kecil, makhluk yang lemah. Kenapa dia lebih mulia daripada aku? Aku minar daripada api, dia mintin daripada tanah. Aku lebih tua, dia masih muda. Kenapa malaikat sujud kepada dia? Maka yang pertama sebelum takbur adalah hasad. Siapa yang pertama kali terkena hasad? Iblis. Maka siapa yang hasad, setetes dua tetes darah iblis ada dalam dirinya, maka malu mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan yang sudah di dalam surga diusir Allah kena hasad, apalagi kita yang belum masuk sama sekali.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Wajah lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Hasan Al-Basri radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu tertipu dengan banyaknya amal ibadah yang telah kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah menerima amalanmu atau tidak. Jangan pula kamu merasa aman dari bahaya dosa-dosa yang kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah mengampuni dosa-dosamu atau tidak."
1: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Ini gue yang Manggis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sweep Manggis ya. Masih bersama saya DJ Ale, menemani Anda di hari ini Selasa 22 September 2026. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Saya hadir kembali menemani Anda dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam di Terminal

Ya, selamat malam buat saya Manggi semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia terus ya di Radio Manggi 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Mudah-mudahan kita doakan semua pendengar Radio Manggis ya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang istirahat malam ya, selamat malam buat Anda, atau yang lagi menikmati santap malamnya di rumah ya, selamat menikmati juga sambil mantengin Radio Manggis ya. Kita akan menghibur Anda di malam hari ini sampai nanti jam 9 malam. Dan juga ya buat yang baru bergabung ya, selamat malam juga, saya Manggis. Terima kasih banyak juga yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, yang pastinya kita doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, aktivitasnya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

22 September 2026 ya, Selasa malam Rebo. Nah, Terminal Goyang hadir kembali menghibur Anda semuanya yang sedang istirahat malam ya, dikarenakan mungkin seharian full dengan aktivitas ya. Selamat istirahat buat Anda. Selamat menikmati suasana yang dingin-dingin empuk ya, karena beberapa tempat di Kota Jambi udah hujan. Alhamdulillah banget saya manggis ya, tapi enggak rata ya. Ada yang belum dapat hujan kayaknya. Mudah-mudahan yang belum dapat hujan nanti malamnya hujan deras ya. Hujan deras 3 jam, 4 jam, sederas-derasnya kalau bisa. Jadi biar kabut asap besok pagi kita bangun udah gak ada lagi ya. Terus juga udara kotor udah hilang semuanya. Jadi aman ya. Tatap muka anak sekolah kembali ceria ke sekolahnya ya. Mudah-mudahan nanti malam hujan deras ya saya manggis ya. Jadi bisa apa namanya, memberikan suasana yang berbeda di pagi harinya. Udara yang segar akan kita nikmati kembali. Kita hirup kembali udara-udara bersihnya.

0: Dan juga buat saya Manggis yang sebagian ya masih beraktivitas ya, tetap semangatlah buat Anda. Mudah-mudahan terhibur yang masih setia mendengarkan Radio Manggis untuk malam hari ini. Oh ya, gak lupa juga buatnya bapak-bapak sopir angkutan umum mobil listrik. Ya, mobil bahagia, angkot bahagia ya, karena itu angkot listrik ya. Ya mungkin masih dinas malam ya untuk kerjanya sambil mantengin Radio Manggis. Semoga terhibur semuanya ya. Oke deh, saya Manggis semuanya. Kita akan terima dulu di 24187. Halo, terminal goyang.
1: Ya, DJ.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amar.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Dapat hujan nggak di sana?
1: Hujan sedikit.
0: Aduh, dikit ya. Cuman ngilangin debu ya. Aduh, sabar ya, Bang.
1: Iya.
0: Hujannya dapat jatah masing-masing kayaknya.
1: Iya, maunya hujan deras ya, air sumur penuh.
0: Oh iya, benar ya. Iya. Mudah-mudahan doanya nanti terkabul. Ya.
1: Ya, di Jambi hujan deras ya?
0: Di Jambi hujan deras tuh daerah Kasang Pudak Marene dan Kumpe kalau enggak salah sekitarannya.
1: Daerah Kumpe kayaknya tadi.
0: Benar, daerah Kumpe itu rata-rata banyak hujan daerah sana.
1: Iya, benar.
0: Iya, mungkin garamnya banyak tumpah ke sana kayaknya ya.
1: Iya, dan lama katanya tadi juga.
0: Iya, betul. Daerah-daerah
1: dapat dingin.
0: Jadilah dapat dinginnya, Bang. Iya, mudah-mudahan kalau enggak malam besok-besok hujan ya. Biar apa hasil getah karetnya kembali biasa, nah, lancar ya, Bang ya. Normal lagi kayak biasa ya, Bang ya. Iya deh, siap, Bang. Mau digoyang dengan lagu apa nih?
1: Lagunya Enggak Ada Waktu, Beb.
0: Enggak Ada Waktu, Beb. Ya. Oke. Salamnya buat siapa? Lalu. Iya. Enggak ada waktu, Beb. Kerjaannya ya, cari duit gitu ya, Bang ya. Boleh.
1: Salamnya buat Ali Maksiam ge selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Barudi Balam Belimi ka Odi Nyegemat dan dia bernama Atu Pak Emanya juga Bunari Kakak Butet, Bang Ijal Bang Tamrin, Mang Aju ka DCS.
0: Iya.
1: Buatnya Le Balul Dula Pasawan juga Mah Putra Pelekejang. Bang Musti Rusli juga.
0: Ya.
1: Buatnya Idana Lajeng Gamani Mas Puri Bedesila Mak Selia juga. Buatnya Mama Elo. Buatnya Mas Ahmad juga. Buatnya Bunda Rido juga.
0: Ya.
1: Buatnya semuanya aja ya.
0: Oke, Bang.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lanjut lagi. Halo Terminal Goyang.
1: DJ,
0: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Bunda apa kabar? Kenapa, Bunda?
1: Belum kebagi hujan.
0: Kenapa?
1: Belum kebagi hujan.
0: Belum kebagian hujan. Aduh, sabar-sabar deh buat kita-kita yang belum dapat hujan ya.
1: Sudah gitu, Bunda minta lah, aku butuh perhatian.
0: Aku butuh perhatian.
1: Ya.
0: Ah, ada lagunya tuh ya?
1: Ada nggak lagunya? Biasanya ada sih, Bat.
0: Oh, aku butuh perawatan.
1: Perawatan.
0: Dari si Bat kan, Siti Badriah kan? Iya. Judulnya aku butuh perawatan, Bunda. Oke deh, siap.
1: Makan malam dulu ya.
0: Oh iya, oke. Sama-sama. Iya.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita lanjut. Halo Terminal Goyang.
2: Kabar DJ?
0: Iya.
2: Apa kabar Bang Ale?
0: Alhamdulillah sehat Bang Safwan.
2: Ah, sama
0: iya.
2: Begitu juga.
0: Alhamdulillah ya. Sehat. Mau digoyang dengan lagu apa Bang Safwan?
2: Lagunya ngikut belah.
0: Ngikut aja ya?
2: Iya.
0: Oh iyalah, nggak apa-apa, siap.
2: Nah, salamnya untuk siapa Bang Alis, keluarga mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Nah, terus untuk Bang Amarkan, Bang Alimin, Mas Ramlan, Mas Rudi, Bu Desila, selamat malam, Mama Elo, selamat malam, Kak Butet, nah, semua-semuanya lah.
0: Oke, siap.
2: Kecuali mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes tes, coba lagi kita. Halo Terminal Goyang.
3: Gober DJ.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tarik Mang, dadah.
0: Dadas.
3: Tarik. Dari apa ya?
0: Bolu ijo. Bolu ijo, kenyang ya.
3: Iya. Full tank.
0: Full tank ya. Iya. Jadi pulang-pulang tepar ya Mbak Ika ya.
3: Bener banget.
0: Aduh, berapa porsi tadi tuh?
3: Jangan ditanya.
0: Jangan ditanya ya.
3: Kalau bulat satu.
0: Oh.
3: Belum tahunya.
0: Belum tahu, belum tempe, belum manuknya gitu ya.
3: Kacang
0: godoknya, waduh.
3: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, rezeki ya. Tidak boleh ditolak ya.
3: Boleh ditolak, dadakan kan dadakan.
0: Iya benar, mendadak kenyang gitu ya.
3: Bener loh, padahal belum ngopi ya.
0: Iya benar, ya karena keterbatasan waktu ya.
3: Iya, nah,
0: kapan-kapan lah tidak dadakan jadi full berjam-jam ya.
3: Sebenarnya bukan keterbatasan waktu, nggak ada lagi.
0: Oh iya, udah kelar. Temennya gitu ya.
3: Aduh, kalau sehat tadi udah ketemu, udah makan bareng.
0: Betul.
3: Dan nggak usah diceritain. Arman kan
0: kayak. Iya.
3: Yeah.
0: Oke lah, siap Mbak Ika, mau digoyang dengan lagu apa nih?
3: Tadi ingat loh, tunggu dulu. Serius.
0: Apa?
3: Lupa. Ini. Ah, Suratan.
0: Oh, Suratan. Suratan versi?
3: Cewek, Revina.
0: Revina, oke, iya, siap.
3: Jangan Revianti ya.
0: Revina Revianti gitu ya.
3: Iya. Salam untuk semua-semuanya lah ya.
0: Oke, siap.
3: Tapi Bebek yang di Lebak Bandung belum ini ya?
0: Dia lagi sakit katanya. Lagi gak enak badan.
3: Oh, udah pulang ke Jambi berarti.
0: Iya, tadi nelpon katanya lagi gak enak badan.
3: Mudah-mudahan sehat selalu lah, lekas sembuh kembali.
0: Amin.
3: Oke, buat semua-semuanya salam kompak, salam sehat ya.
0: Bagi
3: si Ale. Tetap semangat dalam siaran.
0: Siap.
3: Ya, sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
3: Ya, yang di sok putut menggahan juga sampai rumah dengan selamat.
0: Amin. Amin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Gober DJ darinya Bunda Tasyawati hadir ya di kawasan di mana-mana katanya. Lagunya dong Duit ya buat DJ, makasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gober DJ darinya Bang Adarianto Sungai Gelam hadir, lagunya dong Keramat ya. Salam kompak aja untuk semua Semanggi, semoga sehat selalu buatnya Bang DJ, selamat tugas aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gober DJ darinya Neng Meli hadir, lagunya Reina, menyapa buat semuanya aja deh buat DJ, makasih ya. Dari Mbak Mardia hadir Mas Ale, terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Gober DJ dari Mbak Ririn Azara, hujan di malam Minggu. Wah, salah nih Mbak Ririn. Hujan di malam Rabu ya. Oke deh, salam kompak aja untuk semua Semanggis buat DJ Les. Semangat siarannya. Ya udah deh, Semanggis, yuk biar menyemangati suasana malam Anda yang ada di rumah, yang lagi pada istirahat atau yang baru menikmati santap malamnya maupun yang beraktivitas. Kita goyang dulu, jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Flu cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
9: Duit, kemana, oi? Kesini dong, ah.

0: Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi, inilah Radio Manggis.
3: Lebih heboh dangdutnya, lebih ada, lebih goyang. Asik goyang.
0: Lebih asik. Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
5: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai

0: anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
5: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
7: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
8: Terminal Goyang, Manggis FM.

Kembali saya Manggis ya, masih menemani Anda di Terminal Goyang, Gober DJ. Selamat malam, saya Manggis semuanya, menemani malam Anda lepas tadi pukul 20 lewat 20 menit di Radio Manggis ya. Untuk edisi malam hari ini, terima kasih banyak untuk Anda masih stay tune terus di 96 FM. Menemani Anda yang sedang istirahat malam ya, tetap semangat luar biasa buat Anda yang masih bertugas atau bekerja ya. Terutama juga buat abang-abang security nih ya, yang aktivitas dinas malam terutama di gedung-gedung perkantoran ya, pemerintahan dan swasta. Dan juga mungkin sebagian dari pedagang-pedagang kaki lima juga ya, yang punya warung-warung 24 jam ya. Karena memang di Jambi sekarang sudah ada warung 24 jam. Jadi mungkin sebagian dari Anda juga yang sambil mendengarkan Radio Manggis, semoga terhibur ya dengan alunan lagu-lagu yang kita hadirkan untuk Anda sampai selesai pastinya. Dan yang baru bergabung, terima kasih banyak ya buat Anda di malam hari ini menemani istirahat malamnya bersama keluarga sambil melepas lelah dengan segala pekerjaan yang sudah dijalankan di hari ini. Terus juga yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada juga, semuanya terima kasih banyak.

Iya, menemani malam Anda, saya Manggi semuanya di kondisi malam yang adem gitu ya. Karena memang di hawa-hawa beberapa lokasi yang hujan itu kan angin-anginnya terbawa gitu ya. Biarpun mungkin tidak merata, tapi kita berharap semoga hujan yang akan datang besok-besok merata, stabil semuanya ya. Dan semoga kekeringan yang melanda di beberapa daerah lah atau lokasi yang berada dalam kota Jambi bisa mendapatkan curahan hujan juga, sumur cepat full kembali dengan airnya, karhutlahnya bisa ditangani dengan baik ya, dan yang namanya polusi udara tidak sehat segera menghilang ya di kota Jambi dan juga beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Karena memang yang namanya karhutla ini kan tidak hanya provinsi Jambi ya, tapi beberapa provinsi juga yang mengalami kondisi karhutla dengan intensitas kabut asap yang ada yang cukup waspada banget ya, ada yang siaga 1, 2, dan 3 ya. Ya kita berharap mudah-mudahan dengan kondisi modifikasi cuaca, waterbombing ya, dengan menuai garam ya, di menyemai lah gitu ya garam di beberapa titik awan yang udah mateng ya, bisa membuat hujan buatan ya, gak apa-apa, yang penting minimal bisa meredam ya untuk beberapa titik api yang mungkin ada di beberapa kawasan yang belum kelar.

0: saya Manggis Yu. Lanjut lagi kita di 24187. Halo, Terminal Goyang.
1: Uber di sini.
0: Iya.
1: Iya, lupa panggil Mas.
0: Iya?
1: Masalah ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, atau coba tebak yang siapa ini yang nelfon.
0: Dengan siapa ini ya suara-suaranya?
1: Udah lama gak ikutan, masalah.
0: Udah lama gak ikutan dengan Pak De Sarpani ya?
1: Bukan, yang di Kepulauan Sembilan.
0: Oh, Mas Wanto.
1: Iya.
0: Apa kabar Mas Wanto sama Mbak Wantinya?
1: Ini lagi kepanasan, Mas Ale.
0: Lagi kepanasan? Waduh, kok bisa? Nggak hujan di sana?
1: Well, kalau di luar nampaknya dingin, Mas Ale. Tapi ini lagi ngelembur kerja, Mas Ale.
0: Oh gitu? Oh, lagi ngelembur kerja?
1: Iya, ngelembur kerja, bakar batu gitu.
0: Oh iya. Bikin batu bata ya, Mas Wanto ya?
1: Iya, cari upah Mas Ale.
0: Oh iya, pantesan gerah gitu ya, karena di depan-depan tungku gitu ya.
1: Tapi cuacanya agak dingin-dingin Mas Ale.
0: Iya, kalau di luar memang cuacanya adem, karena kan di beberapa lokasi ada yang sudah hujan.
1: Iya, bahkan tadi ada juga rintik-rintik di sini Mas Ale.
0: Oh, sempat gerimis juga ya Mas Wanto ya?
1: Iya, rintik, tapi belum hujan ya.
0: Belum hujan ya. Iya, mudah-mudahan lah nanti kita mendapat hujan rata, semuanya dapat hujan ya.
1: Iya, apalagi kalau siang, aduh Mas Ale, debu sama panas,
0: kabut asap, mana panas juga bikin gerah gitu ya Mas ya.
1: Iya
0: deh, tapi yang pastinya sehat selalu ya Mas Wanto sama Mbak Wantinya.
1: Alhamdulillah, Mbak Wantinya dewean di rumah Mas Ale.
0: Oh iya, lagi istirahat, ya mudah-mudahan aktivitas pekerjaannya lancar ya Mas Wanto ya.
1: Amin.
0: Yang pastinya sehat selalu ya, yang penting ya.
1: Ya sebaliknya Mas Ale juga sehat Mas Ale.
0: Alhamdulillah sehat Mas Wanto.
1: Mungkin tambah ganteng, tambah putih
0: rupanya. Aduh, tambah ireng.
1: Oh, kalau yang di bersebelah tambah pendek, tambah hitam
0: aja. Oh, ya, sama aja. Namanya kita kulit-kulit orang Indonesia ini sawo-sawo mateng gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Ya lagunya Mas. Ah, siap, lagunya apa Mas?
1: Lagunya remix apa yang awal?
0: Bebas, lagunya mau remix boleh, mau ori boleh.
1: Itu kalau yang bebas itu ini ya, pagi sore bisa.
0: Pagi sore?
1: Iya, dari
0: pagi sore ya. Udah kayak rumah makan nih pagi sore ya.
1: Iya, dapat lagu Mas Ale.
0: Iya. Mega Mustika ya Mas ya.
1: Iya,
0: sama okay. Gitu. Boleh silakan.
1: Buat Mas Nona yang di Kebenjalan selamat malam, buat Mbak Ayo yang di Tempena selamat malam, Bram Batemore selamat malam. Buat Mas Rudi, Mas Tamri selamat malam, Mas Ijal Angso Dewo selamat malam. Heeh. Mm-hmm. Ajami Sengetar sama Mama Elo, Budi Sira Mama ya. Buat yang di Talanggulo itu siapa lupa Mas Ale?
0: Yang di mana Mas?
1: Oh, yang di Talanggulo.
0: Oh, Mbak Solia. Okay, ya deh. Terima kasih banyak buatnya Mas Wanto ya yang ada di Kebon 9 sama Mbak Wantinya ya. Selamat istirahat. Mas Wanto semangat ya. Lagi kerja katanya ngelembur malam hari ini ya. Okay deh, siap lanjut lagi kita. Halo, Terminal Goyang.
2: Kamu DJ?
0: Iya, Tante.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam.
2: Sehat kan, Le?
0: Alhamdulillah.
2: Ya, tadi siang kita ketemu, tapi kan malamnya harus tanya lagi.
0: Iya dong. Tante sehat ya, sama amin, Abang Ganteng ya juga ya.
2: Amin.
0: Amin.
2: Ya, kita sehat, Le, ya.
0: Amin, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
2: Amin, ya Allah. Amin, keluarganya ya.
0: Amin, terima kasih banyak, Tante.
2: Amin.
0: Lagunya
2: amin,
0: ya apa nih?
2: Lagunya boleh lagu apa aja?
0: Lagunya bebas, lagu apa aja silakan.
2: Bebas ya?
0: Iya.
2: Lagunya ini. Tadi sudah di apa lo di mulut ini apanya?
0: Apa tuh liriknya?
2: Apa sih lagunya ya?
0: Apa yang ingat liriknya jadi, tuh?
2: Ada enggak Doel Sumbang sama Nini Carlina?
0: Oh, Doel Sumbang duet ya?
2: Iya.
0: Doel Sumbang duet itu ada lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
2: Ah, itu aja.
0: Terus juga apa namanya tuh?
2: Apa?
0: Yang duet-duet itu ya ada
2: Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Rindu Aku itu Rindu aja. Rindu Aku Rindu Kamu.
2: Itu aja.
0: Itu aja ya. Oke lah. Oke, siap Tante.
2: Ganda. Mas Wanto ngapa putus ya?
0: Iya, nggak tahu siapa yang nendang malam-malam Mas Wanto.
2: Nendang. Iya. Leh, siapa lagi gitu, deh?
0: Amin.
2: Aman semuanya.
0: Iya, Tante.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Tante Butet di Palmera.

0: Nasi kita gober lagi yuk. Halo Terminal Goyang.
1: Gober DJ.
0: Iya Bunda Rido.
1: Iya.
0: Siap Bunda Rido. Langsung lagunya apa?
1: Lagunya.
0: Enggak
1: sepiring berdua, Bel.
0: Sepiring berdua aja. Oke lah, siap.
1: Semuanya ya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Rido. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Nanti kalau diajak ngomong-ngomong juga kondisinya lagi gak fit ya. Takutnya nanti kebatuk-batuk gitu ya. Oke, masih kita lanjut kayaknya. Halo, Terminal Goyang.
1: Gober DJ, assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida.
1: Ya, apa kabar Mas Ali?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Ida. Mbak Ida, apa kabar juga malam ini?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat. Bagaimana kabar Jambi kecil?
1: Masih kecil Mas Ali.
0: Masih kecil, belum besar-besar sampai sekarang?
1: Iya.
0: Kenapa dia? Kenapa nggak direndam aja di minyak tanah biar tambah besar Jambinya? Karet kali direndam ya. Iya. Mbak Ida, di sana sempat ada gerimis atau hujan tadi?
1: Gerimis tumpang lewat.
0: Oh, gerimis lewat aja ya. Yalah, mudah-mudahan.
1: Di Jambi.
0: Di Jambi sih ada yang beberapa hujan deras, tapi ada yang cuma 10 menit, ada yang 20 menit ya. Ada yang cuma lewatnya aja gitu. Jadi enggak rata memang.
1: Ya, belum rata.
0: Belum rata, iyalah. Mudah-mudahan kalau rata semuanya kita kembali di kehidupan yang normal lagi ya Mbak Ida ya.
1: Basah semuanya.
0: Basah semua, segar lagi daun-daunnya, sumur kering penuh semuanya ya. Gitu ya.
1: Iya.
0: Siap deh. Mau request lagu apa Mbak Ida?
1: Lagu bebas Mas Ali.
0: Bebas.
1: Cinta dari seberang Mas Ali.
0: Cinta dari seberang, cinta dari Muara Jambi kecil gitu ya. Siap deh. Salamnya buat siapa Mbak Ida?
1: Ini Mas Ali sama malam petugas.
0: Kenapa?
1: Tadi Kak Butet.
0: Tadi ada Kak Butet, ada Bunda Rido.
1: Kak Butet, Bunda Rido, Bang Amar Bakung, Mbak Ika, Budi Sila, semuanya Mas Ali ya.
0: Oke siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mbak Ida Jambi kecil. Oke, lanjut lagi kita deh. Halo Terminal Goyang.
1: Gober DJ.
0: Oke DJ.
1: Untung diangkat.
0: Aduh, kalau tau nggak saya angkat tadi nih.
1: Aduh, sudah ini 50-50.
0: Sudah ngos-ngosan ya?
1: Diangkat nggak ya? Kok
0: iya.
1: Musik yang
0: kok jalan, musik? Waduh, ya? Ini kayaknya nggak bakalan diangkat nih gitu ya. udah capek-capek nelpon gitu ya.
1: Sebenarnya kok jalan?
0: Gimana Bude, udah sampai selamat?
1: Alhamdulillah.
0: Aman di jalan aman.
1: Aman
0: alhamdulillah.
1: Jam 8 sampai rumah.
0: Oh, alhamdulillah jam 8 udah sampai di rumah.
1: Iyalah. Lagi ngocek tadi tuh.
0: Aduh, langsung ya dikupas-kupas gitu ya.
1: Ya penasaran kan?
0: Manis lah tapi ya.
1: Ya, manisnya sedang lah.
0: Oh, sedang lah ya, tapi enggak
1: ada masem-masemnya dikit gitu kan.
0: Iya, ada manis-manis agak masem dikit. Gitu ya.
1: Ya banyak manisnya
0: sih. Oh iya alhamdulillah, berarti pas lah kalau kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Tapi Bude cuma nyicil gajah.
0: Iya gak apa-apa, jangan malam banyak-banyak malam. Ya kalau malam-malam terlalu banyak makannya juga takutnya nanti gak cocok di perut gitu.
1: Iya karena ada makannya dikit-dikit ya.
0: Benar.
1: Gimana kabar Mas?
0: Alhamdulillah Bude, seperti yang Bude lihat. Lihat dari mana kata yang dengar, lihat dari mana, emang lihat pakai pipet gitu.
1: Tambah mekar
0: ya. Tambah melar bukan tambah mekar. Udah melar samping kanan kiri gitu ya.
1: Iya asli. Enggak palsu. Dingin di jalan Mas?
0: Iya benar, emang cuaca apa namanya, udaranya dingin gitu ya Bude ya. Tapi enggak apa-apa, jadi kan ibaratnya menghilangkan gerah-gerah juga ya.
1: Iya. Lagunya.
0: Siap lagunya.
1: Lagu
2: Rana Rani.
0: Rana Rani?
2: Yang biasa Budi Pinta apa? Mah lupa.
0: Oh, Rana Rani ya?
2: Iya.
0: Rana Rani yang biasa Budi minta itu lagunya apa ya? Kalau enggak salah itu Tangis Bahagia. Derita di atas derita.
2: Oh, itu Rana Rani juga ya?
0: Rana Rani, Derita di atas derita.
2: Ya, Derita di atas derita aja.
0: Oh, Derita di atas derita ya. Oke, siap, Budeh.
2: Nah, tadi ada Kak Butet. Mas Wanto.
0: Mas Wanto, betul.
2: Mbak
0: Ida.
2: Maksudnya demam ya?
0: Iya, lagi sakit dia.
2: Balik ke Tempino demam ngono.
0: Iya, mungkin kecapean.
2: Masak mungkin ya?
0: Hah? Mas?
2: Masak mungkin.
0: Oh, ngerewang maksudnya?
2: Enggak, kan tempat anaknya di Tanjung Pau.
0: Oh, iya capek di jalan gitu kan, iya. Jadi kecapean.
2: Udah sembuh, Pak Susi ya. Dan Mbak Ida tadi, selamat malam Mbak Ida.
0: Iya.
2: Sehat selalu lah ya.
0: Amin.
2: Yang pertama siapa, Mas?
0: Yang pertama itu, aduh saya lupa siapa ya. Yang
2: Mbak
0: pertama.
2: Ida berpura, mau?
0: Sudah.
2: Wah, tampil.
0: Oh, Bang Amar kok nggak salah yang pertama tuh.
2: Oh,
0: Bang Amar kan kalau nggak salah.
2: Bang Arman juga kalau manajer yang
0: iya.
2: Mbak Ika mungkin sudah tidur, Mas.
0: Mbak Ikanya?
2: Orang udah telepon.
0: Udah masuk tadi dia telepon pertama tadi sesi pertama.
2: Iya, mungkin sudah tidur.
0: Oh iya, mungkin lah tuh. Habis telepon dia tidur langsung.
2: Enggak diangkat kok.
0: Oh iya.
2: Biasanya telepon duluan. Sampai belum bude katanya.
0: Iya. Ketiduran dia.
2: Iya.
0: Mungkin dia lelah.
2: Lelah meletihkan. Apa lagi bude?
0: Tambah bude, tambah lelah. Iya, siap bude.
2: Semangat,
0: siap,
2: ya.
0: Oke.
2: Semoga selalu sehat lah ya.
0: Amin.
2: Jalan.
0: Iya bude.
2: Selamat.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Gober DJ dari Bang Hendra Kumpe hadir. Ya, kirim salam dong buat Neng Nelly, Bang Adarianto, Bunda Tasyawati, Mbak Mardia, dan semua yang lagi pada monitor Radio Manggis. Lagunya Tabir Kepalsuan. Ya, buatnya DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya siapa nih? Mbak Lastri, Lastri hadir ya. Request lagunya dong ya, iming-iming koplo. Nah, kirim salam aja buat semuanya. Oke lah, terima kasih banyak juga buatnya Mbak Lastri Lastri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gober DJ darinya Arifin Murni hadir lagunya Cinta Hitam ya. Salam kompak aja buat semua saya Manggis ya, dan juga buatnya DJ LS, selamat tugas. Oke, terima kasih. Oke lah, saya Manggis semua menemani Anda di malam hari ini. Yang sedang santai istirahat malam di rumah bersama keluarga. Yuk kita putarin dulu lagu-lagunya. Tetap stay tune terus.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Oke, selamat pagi semua. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada gabung di Terminal Goyang ya, yang sudah pada gabung di malam hari ini. Terima kasih banyak. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita hadirkan menemani istirahat malam Anda bersama keluarga maupun yang beraktivitas ya. Dan saya DJ Le, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di hari ini. Selamat istirahat, saya Manggis. Semoga tidurnya yang nyenyak dan mimpi yang indah ya. Dan besok pagi bangun segar bugar dan bisa beraktivitas seperti biasa dengan energi yang positif dan semangat yang positif juga pastinya. Dan juga terima kasih banyak selalu setia mendengarkan Radio Manggis 96 FM, barometer musik dangdut sejambi raya. Masih kita puterin lagu-lagunya untuk menemani Anda di malam hari ini, tapi saya malam ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi. Hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: berkata lupa. Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
5: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, radio manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka

Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
5: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
6: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
7: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
8: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
9: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
10: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
11: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
12: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan
13: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
14: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya. Mainkan.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM.
1: Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Program Seputar Jambi hadir kembali menemani pagi Anda di hari ini, tepatnya Rabu 23 September 2026.

Selamat pagi Jambi, selamat pagi Indonesia, dan selamat pagi untuk Anda semua Sweep Manggis ya, dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis di pagi hari ini. Dan kita hadir kembali dengan rangkaian beberapa informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis 96 FM. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah terhubung via streaming ya dimanapun Anda berada. Maupun yang baru bergabung juga selamat pagi untuk Anda semuanya.

Ya, selamat pagi siang semuanya. Bersama saya DJ Ali hadir ya menemani suasana pagi Anda selama kurang lebih 2 jam ke depan di program Seputar Jambi dengan rangkaian informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Dan juga buat yang baru bergabung ya, selamat pagi untuk Anda yang sudah disibukkan dengan segala pekerjaan ya dimanapun Anda berada. Kita selalu mendoakan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan mudah-mudahan semua aktivitasnya lancar. Diberikan juga kemudahan untuk setiap rezekinya, dan yang pastinya kita selalu mendoakan Swipe Manggis keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Berbagai macam informasi berita dan juga peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Sesaat lagi nanti kita akan memberikan informasi berita selengkapnya. Yang pastinya jangan kemana-mana, saya Manggis ya, nanti kita akan hadir untuk memberikan informasi berita terupdate untuk Anda. Selamat pagi untuk Anda semuanya, sembari menemani aktivitas Anda, jangan kemana-mana, pastikan tetap di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, saya Manggi seputar Jambi News Update edisi Rabu 23 September 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan penjelasan dan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terkait rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Selasa 22 September 2026. Didampingi Wakil Gubernur Abdullah Sani, Al Haris menegaskan pemerintah menghargai seluruh masukan fraksi dan akan menindaklanjutinya secara konstruktif dalam pembahasan perubahan APBD 2026. Dalam penjelasannya, Al Haris menyampaikan pemerintah sependapat dengan dorongan DPRD untuk